0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Masih di 93 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Oni, tentunya di tempat kenangan yang menemani sahabat Star hingga pukul 8. Dan juga disponsori oleh Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, weekend mungkin banyak yang berlibur ya. Ada beberapa juga yang tetap bekerja. Dan mungkin sahabat Stara mengisi weekendnya dengan apa nih pagi hari. Ada yang mungkin lari pagi, ada yang mungkin bersepeda ya, ada juga yang mungkin naik gunung, atau mungkin apapun itu. Semoga semuanya happy ya. Selain happy juga yang paling utama tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh kalau olahraga itu ya. Dan ada juga yang tetap menikmati di rumah saja, mungkin sedikit bersantai karena setiap hari harus Karena mungkin setiap pagi tuh harus bersibuk ria, berkejar-kejaran dengan waktu ya. Jadi Sabtu mungkin dinikmati dengan santai-santaian di rumah ya. Mungkin ada yang memasak, ada yang bersih-bersih rumah, ada juga yang mungkin mengurus tanaman dan lain sebagainya. Semoga semuanya bisa menikmati dengan benar-benar menikmati ya, dengan kondisi yang sadar, sesadar-sadarnya, dan juga selalu menggunakan kesempatan setiap harinya dengan benar-benar baik. Karena itu bentuk rasa syukur tentunya. Oke, dan untuk sahabat Setara jangan lupa ya, gunakan Sultana, si minyak herbal serbaguna yang tentunya memiliki hasil manfaat sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Setara ya. Terbuat dari bahan herbal alami juga yang tentunya aman, karena si minyak Sultana ini, si minyak herbal serbaguna ini sangat bagus sekali, bisa untuk urut dan lain sebagainya. Sudah tersedia juga ya di apotek terdekat serta di agen resmi Setara Radio Banjarnegara. Oke, kita sapa dulu yang bergabung melalui telepon. Assalamualaikum, Habutop. Oh, kok gak ada suaranya ya? Sebentar.
6: Halo.
5: Oke, halo Habutop.
6: Halo, Habutop, obat Ramon Eros yang lagi ngetop. Mbak Uni, gimana kabarnya? Aku tadi udah bilang
5: waalaikumsalam
6: tapi nggak nyaut ya.
5: Oh iya, maaf tadi ini ya, belum mau dipecat tombolnya.
6: Iya, nggak apa-apa.
5: Oke, baik, kabar Uni baik. Gimana nih Ibu Titin Wardani yang udah lama nggak kelihatan?
6: Alhamdulillah, baik, sehat juga.
5: Alhamdulillah.
6: Yang ini,
5: semoga sehat selalu ya, Bu.
6: Iya, aku mau minta lagunya.
5: Lagunya apa nih?
6: Bukit Berbunga.
5: Bukit Berbunga, baik, nanti diputar.
6: Di bukit indah berbunga.
5: Oh, beda ya. Beda berarti.
6: Kau mengajak aku ke sana.
5: Itu dari Uci Bing Slamet kan?
6: Ya pokoknya itulah, sayurnya kayak gitu.
5: Ya udah, baik. Nanti coba ya, kita dengerin bareng-bareng.
6: Ya, salam buat Mas Dekasi, Api Neon, Bang Dori, Pak Kasmuri, Pak Peryon, Gono Sopo. Terus buat Om Hamami. Terus buat Mas Parto, Mbak Ise, Dekati Malang, Kepumen, Mas Herman. Mas Heri, Tuba Nyumas, Mas Yatno. Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Oso, Mami Kunusum. Mbak Misa, Mbak Runta, Mama Mines, Mbak Isna, si Kepumen. Juga salam buat semuanya aja.
5: Baik.
6: Sobat Setara Banjar yang selalu di hati, Mas Haji semuanya. Semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, barokah selalu, dimudahkan segala urusannya.
5: Amin.
6: Buat yang sama buat Mbak Uni cantik yang bertugas, jangan lupa full senyum.
5: Oke.
6: Bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
5: Amin.
6: Tak tunggu dong lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Titin Wardani dengan suara merdunya ya, sudah bergabung bersama kita di acara pagi. Oke, kita lanjut yang melalui tensi masih menumpuk. Ada Maizi dan di Basingan Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni pagi. Maizi dan Basingan Banyumas hadir request lagunya Terperangkap Dalam Duka dari Andi Carrera. Untuk salnya Betai Dira Hami Kultum Sanvilan Mama Adit Mayanti Cemplon Titin Wardani Pakasmuri. Ada Mau Putri pada Riono Kang Ridwan Kian Listia Bineon Dimas Bung Hamam. Ada Paradun Somad Dikasih dan semua sahabat Setara Banjargara semangat pagi. Dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Mama Nafa di Perigi yang absen enggih dengan stikernya. Kemudian ada Bung Hamam di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni pagi. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah sehat ini. Dari Bung Hamami di Balbas Cilongok minta lagunya Kenangan Gelas-Gelas Kaca. Dan salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sondi, Kabineon, Sumadi, Kasih, Edirham. Ada Mbak Cumplon, Mbak Izina, Pak Darion, Pak Kasmuri, Mikolto, Mbak Yanti, Mbak Syifa. Ada Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya selamat bertugas. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya lanjut ada dari Bapak Suprayitno ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Nyimak salamnya buat Mama Bintang, ada Mau Putri, Kang Jumadi, salam seduluran lewat Setara FM yang selalu di hati. Lagunya Mungkinkah dari Stinky di play ya. Aduh, Stinky tuh lebih ke pop baru masih sih ya. Oke, dan di play ya. Selamat tugas Mbak Uni, sukses selalu, amin. Dan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
7: Dan memandang.
5: Kemudian di belakangnya lanjut, di belakangnya ada dari Mbak Cemplon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jerman hadir Mbak Uni. Baik, minta lagunya Mata Dewa dari Iwan Fals. Untuk salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Eka, Ibu Hanum, Ibu Mikultun, Bu Titin Wardani, ada Mama Pelangi, Ibu Mega, Mama Mines Potini, Mama Putri, Mama Syifa, Maizi, dan Ibu Siti Memunah. Selamat beraktivitas ditemani Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga aktivitas hari ini Allah mudahkan, amin. Dan kemudian untuk quotes-nya, jangan sibuk menghitung seberapa jauh kamu masih harus berjalan. Sesekali tengoklah ke belakang dan syukuri sejauh mana Allah telah membawamu. Betul sekali ya. Semoga pagi hari ini penuh rasa syukur ya sahabat Setara. Dimulai dari merasa alhamdulillah dengan hal-hal yang sudah berjalan hingga di titik ini. Menjadikan sahabat Setara mungkin menjadi lebih teguh pendiriannya ya, lebih tenang batinnya, lebih jernih berpikirnya, dan lebih bijak tentunya. Kadang hal-hal ini juga harus disyukuri ya. Dan makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Setara, kita nikmati dulu lagunya ya. Yang lain Uni lanjut di sesi berikutnya. Ada Terperangkap Dalam Duka Eni Carrera. Siap dinikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di tempat kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Sudah di menit keempat dua ya sahabat Stara, berarti tinggal beberapa menit saja Uni menemani di acara tembang kenangan ini. Wah, kayaknya bentar lagi selesai nih ya acaranya. Oke, jangan berkecil hati ya sahabat Stara, masih ada beberapa waktu yang bisa digunakan untuk memutarkan lagu-lagunya sahabat Stara. Lagu-lagu dari saya sebelumnya sudah diputarkan ya, jadi semoga semuanya aman. Oke, karena ini sudah mepet sekali waktunya dan tentunya masih dibersamai dengan Habutop ya, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Kita lanjut saja menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung di acara pagi hari ini. Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu nyanyian rindu dari Abid Ki Adi. Salahnya buat Pak Kasmuri semua dikasih Bang Zaitun. Ada Mau Pelangi, Mama Mega dan Bayanti. Dan makasih Mbak Udi Cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali ya. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut di belakangnya dari Ibu Mikultum yang sudah bergabung. Assalamualaikum Non Udi sayang. Waalaikumsalam. Umi Kultum hadir nyanyi lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Di ontel nge non, kula tunggu selalu karo geni. Aduh, angetnya ngepol ya bun. Dan salamnya kagem Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Pelangi, Titi Kajol, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Zidan, Mbak Reni. Ada Mbak Cumplon, Mbak Putri, Mbak Mines, Titin Wardani, Siti Maimuna, Mbak Runta, Davina Sanum. Salam sehat selalu kagem Non Uni, kebagian selamat tugas, wassalam pareng. Dan sehat-sehat di situ nggih Non, amin. Sehat selalu juga untuk Ibu Mikultum ya bun, bersama keluarga tercinta. Kemudian ada Pak Kasmuri, assalamualaikum Radio Stara FM. Waalaikumsalam. Gabung di tembang kenangan nih, mau request lagu dari Nia Daniyati, Aku Tak Ingin Dimadu. Oke, kalau waktunya cukup diputer ya Pak. Dan salamnya buat Mas Zaitun dari Yono Sodik, Somadikasi, Braling Saputra, Rituan Senvilan, Muhammad Sayan. Ada Dori, Dimas, Pak Paryono, ada David, Kian Lesia, Bineon, Bapung, Mbak Pak Hamami, ada Mbak Yanti, Cemplon, Gendis, Ma Putri, Titin Wardani, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, ada Mama Syifa, Mikulsum, dan Umi Kultum, dan sahabat Stara FM semuanya. Buat Mbak Uni terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam. Oke, lanjut dari Bapak Suripno di Batur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Minta lagu dengan judul Tak Ingin Sendiri dari Dian Pasesa. Aduh, sayang banget waktunya kayaknya gak cukup nih. Coba ya Pak. Dan salsanya buat Mas Rituan, Pak Kasmuri, ada Pak Zaitun, Mbak Umi Kultum, Kulsum, ada Mbak Yanti, Mbak Tanti, Mbak Eziden, Mama Dika, dan yang lain sedulur setara dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Dan Mbak Uni selamat siaran sampai akhir batas waktunya. Semoga diberi kesehatan, keberkahan, dan istiqomah. Amin. Dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semoga sehat selalu juga untuk Bapak Suripno. Ya, sehat selalu pokoknya. Kemudian di belakangnya lanjut, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Nama Davina, mau request lagu Kak Telaga Rindu dari Rafika Duri. Dan soalnya buat teman-teman Setara Banjar, Mbak Minas dan lain-lain. Oke, baik. Semoga salamnya tersampaikan. Kalau lagunya coba lihat waktu ya cukup apa enggak. Dan biar enggak semakin lama-lama, biar waktunya agak banyak yang tersisa ya, karena tinggal berapa menit terakhir. Dan langsung saja kita nikmati lagu-lagu yang sudah Uni siapkan dari kuesan sahabat Setara, tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
3: Iya.
2: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
3: Iya.
2: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
3: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
2: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
3: Keluhan mata minus.
2: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
3: Iya.
2: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
3: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
2: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
3: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
3: Iya, sama-sama.
4: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia.

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Masih di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, sama Setara ditemani Uni hingga di sesi kali ini ya. Karena tidak terasa sudah di penghujung acara Teman Kenangannya, berarti sudah waktunya Uni tutup. Mohon maaf sekali ada beberapa lagu yang gak bisa diputarkan di acara Teman Kenangan ini karena waktunya gak cukup. Semoga semuanya terhibur dan menikmati lagu-lagu yang sudah Uni sediakan. Baik dari question sahabat Setara yang tersedia di playlist ya. Tapi habis ini masih dibersamai dengan Uni di acara kedua, yaitu di Dangdut Pasar Senggol. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93,4. Ya, habis sarapan jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Uni tutup acara Teman Kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Saatnya kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Udah pada sarapan apa belum ini? Sarapan ya, udah jam segini tuh udah lapar sih harusnya. Pukul 8:13 di acara kedua yang bakal Luni pandu dengan satu judul lagu Ayang-Ayang sebagai pembuka di acara DPS ya, atau Dangdut Pasar Senggol. Siap menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Jadi untuk sahabat Stara nih yang masih stay tune bersama Uni di 93,4 yang mau request lagu-lagu dangdut, langsung aja bergabung di 082231070, di 082231070. Disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, satu lagu kurang ya. Jadi kita putarkan lagi beberapa lagu sambil menunggu sahabat Stara yang mau bergabung di pagi hari ini. Ada calon mantu idaman dari Adinda Rahma. Langsung saja kita giveaway.

0: ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas ya, tulisan-tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya. Sok, cu, sok.
1: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Ấy phòng ảnh, phòng ảnh đánh bà trên nó xí cơ bả ạ cô.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Ya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: selalu di hati.
1: ...93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya di tembang kenangan lagi nih. Dadet Pasar Senggol ya, yang menemani sama Stara hingga pukul 10. Menemani masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara ya, masih terasa dingin ya walaupun suhu udara sekarang sudah mulai meningkat. Tadi pagi 18 derajat banget ya sahabat Setara, kalau jam-jam segini udah 21 derajat, jadi udah agak mendingan sih walaupun masih terasa dingin juga ya sahabat Setara. Oke, 22 derajat ya, bukan 21. Dan di cuaca dingin yang seperti ini, banyak juga nih beberapa orang yang apalagi yang menderita sesak napas ya, atau mungkin ada gangguan di pernapasannya, entah itu mungkin infeksi saluran napas ya, atau di paru-paru. Ini menjadi PR banget sih, apalagi di musim dingin seperti ini. Jadi harus benar-benar dijaga kesehatan badannya ya sahabat Setara, kehangatannya dijaga dengan baik-baik, karena di musim dingin ini sangat ngeri sekali ya untuk sahabat Setara yang mungkin memiliki keluhan penyakit pada pernapasan. Oke, di acara DPS pada pagi menuju siang ini disponsori oleh Vitamal, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami, aman tidak menimbulkan efek samping. Ini sangat baik sekali nih untuk penderita mine, silinder, iritasi merah ya, suka berair, mata plus, mata gatal, dan juga masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya. Terkandung dari bahan-bahan alami ya, terbuat ya dari bahan-bahan alami yang kandungan dan khasiatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Yang mau COD bisa COD di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih lanjut stay tune terus di 93,4 atau hubungi di 08223110 di 08223110. Oke, untuk sahabat Setara yang mau bergabung juga boleh banget ya. Nomor WhatsApp tadi berlaku untuk sahabat Setara yang mau bergabung di acara DPS pada kesempatan hari ini. Yang sudah bergabung sepertinya siap untuk disapa ya, biar lagunya bisa langsung diputar. Kita mulai dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Uni pagi jelang siang juga ya. Hadir lagi nih minta temennya Madu 3 dari Sinta Arsinta atau Perjalanan Lara. Belum dicari lagunya nih malah ya, jangan-jangan gak ada lagi. Dan soalnya buat Pak Somadi Kasigiri, Mas Ari, Banjar Kota, Mas Anfilan, Kak Ridwan, Pak Sodi, Pak Muhammad Sean, ada Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Kian Lesti, Braling, Saputra. Kemudian ada Mas Misbah, Pak Pariono, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Baudi matur suun, sami-sami. Lanjut di belakangnya nih, ada dari Mbak Cemplon yang bergabung, gasik banget nih. Assalamualaikum Mbak Uni yang cantik. Waalaikumsalam Mbak Cemplon. Dari Jerman gabung lagi nih, diputerinnya lagu Dolanan Geni. Noleh ngalor, noleh ngetel ya Mbak. Oke. Biar gak nyasar kayak kemarin ya. Dan salamnya buat Pak Heri, Mbak Dukun Bejo, Pak Jamal, Aydin Hamgri, ada Pak Sodi, Kiradun, Pak Zaitun, Pak Daryono, ada Pak Sen, Pak Kasmuri, Pak Somadikasi, Pak Rituan, Nabineon, Kian Listi, Sen Filan, Pak Pariono, ada Pak Dimas, Pak Hamam, Ari Banjar Kota, Pak Dori, Pak Suripno, dan semua yang lagi stay Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga Allah kabulkan apa yang jadi hajat baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Doanya baik kembali ya untuk Mbak Cemplon. Kemudian quotesnya di bawah Mbak. Dan makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quotesnya dibaca nanti ya. Sesi selanjutnya. Ada Maizy dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga. Maizy dan pastikan Banyumas hadir di DPS nih. Request lagunya Kiti Resu Milir dari Divarina Indra. Untuk salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Uni. Sehat selalu. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita cari dulu lagu dari Mbak Yanti, minta judulnya Madu 3 ya. Wah, ini maksudnya di Madu 3 gitu apa gimana? Aduh, gak ada nih, gimana ya? Itu aja ya, perceraian lara aja ya Mbak Yanti. Mungkin itu sih yang bakal Luni putar ya, sama dari Sinta Arsinta. Untuk yang itu bisa besok lagi kali ya. Oke, perceraian Lara langsung saja kita giveaway-kan ya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: ER Music Production.
7: Ayo Mas.
8: Desa lagi.
7: Dalam Mas Arya.
8: Pak Ho, matur nuwun dijak rene ya.

0: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di DPS yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10 ya, dengan lagu-lagu yang tentunya wah bikin happy gak sih? Kalau bikin ngantuk kebangetan sih, masih pagi masa udah ngantuk aja ya. Oke, untuk semua sahabat Stara, walaupun weekend tetap semangat, semangat hidup ya. Selalu menciptakan diri sendiri setiap harinya. Dengan apa nih? Kadang mungkin kita bakal disibukkan untuk menemukan jati diri kita ya, semakin kesini. Jati diri kita tuh sebenarnya seperti apa ya. Jadi mungkin daripada gak ketemu-ketemu ya jati dirinya, mungkin lebih baik kita menciptakan diri sendiri ya. Daripada mencari-cari di orang lain tentang jati diri, jadi lebih baik kita ciptakan jati diri kita sendiri itu. Dengan berbuat apa, melakukan langkah-langkah kecil, hal-hal kecil yang kita mulai dari pagi aja, bangun pagi, terus mungkin kalau bisa bangun tengah malam tuh lebih bagus lagi, sepertiga malam ya, salat malam, kemudian salat subuh, terus habis itu mungkin olahraga kecil-kecilan yang ringan-ringan ya, terus untuk ibu-ibunya mungkin habis itu memasak, beberes rumah, bersama bapak-bapaknya juga ya, bapaknya juga jangan malas kalau ibu-ibunya udah berubah untuk menciptakan diri sendiri. Ya. Karena ternyata dan tentunya satu langkah kecil yang konsisten itu jauh lebih baik daripada tidak pernah memulainya sama sekali. Jadi yuk mulai langkah-langkah kecil yang seringkali diabaikan, yang seringkali ditunda-tunda ya, ternyata langkah kecil itu sangat bagus sekali dampaknya, dan jika dikonsistenkan setiap harinya, insya Allah itu akan membuahkan hasil dan menjadi kebiasaan. Seperti halnya sahabat Stara yang membiasakan diri untuk selalu berpikir positif, selalu berhusnuzan kepada Allah, itu juga pastinya akan membuat hidup menjadi lebih ringan ya sahabat Stara. Jadi tetap semangat semuanya, apalagi dunia ini tuh semakin didengarkan semakin berisik sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang tentunya apalagi di era modern seperti sekarang ini yang semuanya serba digital, semuanya bisa kita akses ya setiap harinya dari sosial media, itu sangat wah luar biasa sekali. Berita-berita yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi rasanya tuh kayak pada akhirnya kita malah kehilangan diri kita sendiri ya. Jadi gak apa-apa sesekali ditutup dulu ya, ditutup dulu bukunya, terus kita menciptakan buku itu sendiri. Kalau misalnya sesekali lihat ya harus, kita sesekali harus membuka buku-buku itu atau berita-berita itu supaya kita tidak ketinggalan juga. Karena kalau ketinggalan juga ya sedih banget ya, nanti ngobrol apapun gak nyambung. Oke, itu ya sahabat Stara, dan tentunya di acara DPS pada siang hari ini masih disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang berbahan herbal, aman, tidak menimbulkan efek samping. Tentunya sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Aku banyakan. Oke, dengan sisa waktu yang ada, Uni mau lanjut nih bacakan atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada dari Pak Heri di Banyumas yang sudah bergabung, tapi sebelum itu kita sapa dulu yang melalui telepon. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama, selesai untuk kesehatan. Nah, bukan Mbak Uni.
0: Oke, aduh gimana nih, gak jelas suaranya.
1: Masa?
0: Oh, ini ngomong-ngomong profilnya bagus, Bun.
1: Hah? Profil apa?
0: Itu Radio Stara, tapi ada putrinya di tengah-tengah ya, nyempil dia ya.
1: Jadi yang edit.
0: Ya ampun, gemes banget.
1: Lagi banyak ini ya, no, stiker-stiker di HP bikinannya dia, banyak banget. Yang I love you maksud itu apa ya gitu. Banyak lah.
0: Lucu banget.
1: Katanya putri. Iya, katanya putri lo masuk ke ya.
0: Ah gitu, ngefans banget ya. Ya ampun.
1: Iya kayaknya.
0: Itu kalau deket tuh udah direkrut tuh, suruh sekolah ya.
1: Iya kayaknya.
0: Aduh gemes banget sih, emput-emput ya.
1: Iya emang dia mah bisa aja deh kena kalakannya.
0: Iya lucu
1: banget. Ini apa ya? suka banget sama Mas Suta katanya. Kalau ngeliat video di TikTok aja dia salah tingkah.
0: Iya ampun. Tapi sering telepon.
1: Mau ngeliat ditekeran lagi dengan.
0: Kalau Mas Sutanya lagi masuk sering telepon ya?
1: Sering, tapi kadang dia gak mau.
0: Oh gitu.
1: Gak mau, ketau kenapa.
0: Itu nervous itu berarti.
1: Iya kali.
0: Ih, gemes banget
1: ininya kali ya.
0: Berasa kayak inget waktu muda Uni. Iya kan zaman dulu
1: dia masih kecil padahal.
0: Iya, enggak apa-apa buat penyemangat itu. Nanti bilangin sama Mas Sute suruh ngasih semangat-semangat yang bagus ya. Jadinya biar semangat itu.
1: Soalnya dia ini banget kalau malam aja dia udah tidur nih jam 8 misalnya. Tadi Mas Sute siaran orang Mas Sute. Padahal dia udah merem bangun.
0: Oh, bisa gitu ya. Berarti dia selalu ini ya, stay itu terus lagi. Ya, sampai malam ya?
1: Iya, wow. Iya sampai malam.
0: Benar-benar dikasih aplus banget ini sama si Putri ya.
1: Iya. Halo, kadang suka heran sendiri.
0: Ini sering cerita ibu masih sama kecil. Mas Suta cerita juga begini?
1: Iya.
0: Oh gitu, wah lucu banget Putri ya.
1: Dia suka ini apa, suka aneh-aneh gitu ngomongnya. Katanya maksudnya kok ganteng banget, udah punya anak belum sih, udah nikah belum
0: ya. Ya ampun, itu kalau udah gede tuh mau dikejar itu. Yalah Putri gemes banget.
1: Iya kalau lihat di TikTok itu dia salah tingkah, mau dilihat malah di scroll gak jadi ngeliat. Kata ih.
0: Ih, sampai seitu ya, sampai sesalting itu. Ini lucu banget sih. Kayaknya ini pendengar Star juga pada ketawa ya.
1: Iya. Aduh. Apa jadi juga ketawa sendiri.
0: Masya Allah, semoga sehat selalu ya untuk Putri. Tambah
1: amin.
0: Sukses pokoknya.
1: Insya Allah.
0: Amin, iya betul.
1: Ya lanjut, lagunya Mbak Uni.
0: Mau lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya? Lagunya dari Denny Cakri. Kali Ulas. Ulasku apa?
0: Oke, ada sih.
1: Nanti emang sering diputar kok. Kalau maksudnya.
0: Oke.
1: Iya. Ya, salamnya buat semuanya sih. Yang lagi cari Setara Banjarnegara. Kakinan. Halo?
0: Iya tiba-tiba hilang. Oh, ada penelpon.
1: Hilang mati.
0: Iya nih tiba-tiba mati.
1: Yaudahlah. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Kasihnya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam buat Putri ya, Bun. Oke, ada Ibu Dewi Hanum yang udah lama gak masuk. Assalamualaikum, Vitama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, solusi untuk kesehatan mata kita, Mbak Uni.
0: Halo Bun, gimana kabarnya? Lama banget gak kedengeran suaranya.
2: Alhamdulillah sehat Mbak Uni. Gimana kabarnya Mbak Uni, sehat ya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Baru kedengeran lagi ya.
2: Iya, ini jarang monitor radio Mbak Uni.
0: Oh gitu.
2: Pas mau dengerin radio ya, ternyata Mama Putri lagi cuap-cuap di udara bersama Mbak Uni. Ya Allah, semoga sehat selalu ya Mama Putri.
0: Amin.
2: Mbak Uni masih kebagian lagu nggak Mbak?
0: Boleh request aja.
2: Aku requestnya apa ya, Gadis Kalimantan ya Mbak.
0: Oke boleh, nyampe apa ya?
2: Hah?
0: Yang PP apa?
2: Iya itu.
0: Kok suaranya makin muda ya Bun?
2: Ah maksud sih Mbak Uni ada aja deh.
0: Iya benar.
2: Suara makin muda ya enggak lah.
0: Ih coba deh itu pendengar Sara pasti merasain hal yang sama deh.
2: Ya sama lah suaranya kayak dulu lah, masih tetap sama, enggak bakalan berubah Mbak Uni.
0: Iya sih tapi iya lama banget ya Bun, enggak ini.
2: Ya karena lama jadi Mbak Uni mandan-mandan asing suaranya gitu. Tumbuh.
0: Iya kali ya.
2: Salam dulu ya Mbak Uni ya.
0: Boleh silakan.
2: Salamnya buat yang baru turun ada Mama Putri. Selamat pagi menjelang siang ya Mama Putri. Mudah-mudahan sehat selalu sama putrinya. Emang Putri mah lucu banget, ramah juga itu anak. Masih kecil tapi udah pinter
0: iya,
2: banget.
0: Iya, the best banget itu.
2: Semoga sehat selalu ya Putri ya. Semangat belajar juga ya biar jadi anak yang pintar. Terus ada Pak Sodiknya juga. Ada Mbak Wati, ada Mbak Siti di KTM juga ya, selamat pagi Mbak Nines, ada Pak Warto, ada Om Gasrumnya juga, ada Mbak Gendisnya juga, ada Mbak Yanti yang di Dilungan juga, Pak Ridwan juga selamat pagi, ada Mama Bintang, ada Mbak Ejidan, ada Mama Pelangi juga selamat pagi, ada Mbak Titin Wardaninya juga selamat pagi ya, mudah-mudahan semuanya sehat, sobat sobat setara Banjarnegara ya. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak Uni ya.
0: Oke, baik.
2: Buat Mbak Uninya selamat bertugas sampai tuntas ya. Tetap semangat, sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezekinya, berkah dan barokah ya Mbak Uni ya.
0: Amin ya Robbal
2: Alamin. Terima kasih ya Mbak Uni, lagunya ditunggu ya Mbak Uni ya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Uni.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Ibu Dewi Hanum ya. Masya Allah, ini udah lama banget gak kedengeran suaranya ya. Dan alhamdulillah bergabung lagi nih ya. Karena ternyata gak mesti monitor radio, pas dinyalain ada Mama Putri yang lagi bahas si Putri ya, yang wah salting banget sama Mas Suta. Oke, sahabat setara, dengan sisa waktu yang ada sudah di pukul 9.14 menit lanjut. Ini bakal menyapa sahabat setara yang sudah bergabung melalui atensi. Kita sapa-sapa dulu. Ada satu quotes juga yang belum dibacakan dari Mbak Cemplon ya. Pak Heri Banyumas, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni yang baik. Saya Heri Banyumas, requestnya satu atau dua dari Adela. Baik. Oh, ini adanya malah dari Ina Samanta. Gimana nih? Dan selanjutnya buat Mbak Cemplon yang keibuan, Mbak Yanti yang hitam manis, ada Bapak Pariono yang penyabar, dan ada Mbak Uni yang kayak Nikita Willy suaranya, dan semua ini cuma tebak aja dan mohon maaf aja. Aduh, kenapa selalu Nikita Willy? Kan jadi takut banget Uni terbang melayang gitu ya. Bercanda aja, saran Radio Banjarnegara, Heri Banyumas, dan wassalamualaikum salam. Kemudian lanjut di belakangnya ya, ada Aji di Purwokerto, pagi Uni, pagi, minta lagu Sabar dari Sadewo. Oh, sadarnya, sabarnya belum ya tadi, adanya sadar ya. Oke, baik, nanti diputarkan ya untuk Aji di Purwokerto. Dan salam sapa untuk semua buat Mbak Uni, terima kasih, sama-sama. Kemudian di belakangnya lanjut ada Davina, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, hadir lagi, minta lagunya Kawin Kontrak. Salahnya buat Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Mines, ada buat Mbak Uni, selamat tugas, semangat. Udah sarapan belum? Belum. Sebentar lagi ya, gitu deh. Orang yang paling rajin bilang suruh sarapan tuh adalah orang yang malah jarang sarapan ya. Uni tuh jarang sarapan ya, karena berat banget kalau sarapan pagi tuh ngantuk nanti. Kemudian ada sama dikasih di Kartanegara Purbalingga, assalamualaikum. Waalaikumsalam Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Dan katanya hari DPS nih untuk lagunya Goyang Dompet. Salamnya buat semuanya sahabat Star Radio, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni selamat tugas dan semoga sehat selalu, amin. Dan terima kasih, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada selamat di Somawangi, selamat pagi Mbak, pagi aku selamat Somawangi Muntang, request lagu Gala. Soalnya buat sahabat Radio Setara yang sudah masuk, salam kenal semua dan terima kasih, sama-sama. Di sesi kali ini Uni udah agak banyak masuknya ya, jadi kita nikmati dulu lagunya dan kita bakal lanjut lagi di sesi selanjutnya. Ada satu atau dua bakal kita putarkan, tapi ini minta yang versi Adela, cuman kebetulan belum tersedia nih. Aduh, gimana ya Pak, punya yang Ina Samanta gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa kali ya Pak Heri. Gak apa-apa lah, selamat menikmati ya Pak Heri, semoga suka.

0: beredar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, Mi. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern. Tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Directly.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga, atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat

0: agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: DJ Amin.

Masih 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sama Stara hingga di sesi kali ini. Wah, tidak terasa ya, tadi pukul 9:56 menit sahabat Stara, dan banyak lagu yang sudah diputarkan juga tentunya dari requestan sahabat Stara dan juga yang terjadi dalam playlist. Semoga menghibur ya. Dan hingga di sesi akhir masih disponsori oleh Vitama dan juga Habu Top Bat Herbal Ramuan Arab yang paling top. Kita baca quotes dan baca pelom sebelum pamit. Semakin lama seseorang merenungi amanah, semakin ia sadar bahwa amanah bukan sekedar menjaga titipan, melainkan cara kita memandang seluruh hidup. Dulu kita mengira amanah hanya ketika seseorang menitipkan barang, lalu kita belajar bahwa waktu adalah amanah. Kemudian kita sadar bahwa lisan adalah amanah, lalu kita mengerti bahwa ilmu adalah amanah. Hingga pada suatu titik kita melihat bahwa setiap hembusan napas pun adalah amanah. Barangkali itulah mengapa orang-orang saleh terdahulu sering terlihat begitu hati-hati, bukan karena mereka tidak mampu berbuat sesuka hati, mereka hanya sadar bahwa hidup ini bukan milik mereka. Seorang musafir yang bijak tidak akan menggores dinding penginapan yang hanya ia singgahi semalam. Begitu pula seorang mukmin, ia tahu bahwa dunia hanyalah tempat singgah, maka ia berusaha menjaga setiap titipan dengan sebaik-baiknya sebelum kembali kepada pemiliknya. Dan ada satu hal yang membuat amanah terasa begitu agung. Allah tidak menitipkan amanah kepada malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Allah menitipkannya kepada manusia yang bisa salah, bisa lelah, bisa tergelincir, namun diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Jadi amanah bukan tentang menjadi sempurna, amanah adalah tetap berusaha jujur kepada Allah ketika kita sadar betapa banyak kekurangan yang masih kita bawa. Ah, bagus banget quotes-nya ya sahabat Stara. Ini seperti angin lewat untuk kita ya, di mana kita tuh sering berputus asa dengan diri kita sendiri mungkin ya sahabat Stara. Karena rasanya kok sejauh ini kayak terlalu banyak dosanya daripada hal baiknya gitu. Jadi ada kok beberapa orang yang memang berputus asa dengan hal tersebut. Jadi kayak mau memulai sesuatu yang baik tuh kayak udah terlalu banyak dosa. Padahal Allah tuh sangat percaya ya terhadap hamba-Nya, dan tentunya di sini bercerita tentang bagaimana cara seorang memandang seluruh hidup ya dengan menjaga dari apa yang sudah dikasih Tuhan kepada kita, entah itu napas, entah itu lisan, entah itu tubuh ya dan lain sebagainya, itu dijaga benar-benar dengan hati-hati, mungkin dalam bersikap, berbuat dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah bentuk di mana dia itu sangat menghargai titipannya yang dikasih oleh Tuhan kita yang Maha Kasih. Pokoknya itu deh. Pokoknya terima kasih Mbak Cemplang dan the best sekali ya quotes-nya. Ada Bapak Daryono nih, request kemarin yang bikin kegiatan di depan giliran gak kedengaran. Maksudnya gimana nih? Oh tadi ini ya, assalamualaikum selamat pagi Mbak Uni, waalaikumsalam pagi. Gabung denger bahas siaran numpang hiburan dan berbagi saran. Dan ada info yang lain, ada juga Fad dari Baceplon. Kalau saran Mbak Uni, lakukan aktivitas kecil, dikata ringan tapi kebutuhan seharian, dan sampai kegiatan malam entah itu apa. Minta lagu di DPS, masih ingin dengar lagu Cinta Terbaik. Salahnya buat yang sudah masuk dan semuanya aja. Dan terima kasih Mbak, saat ini Mbak Cemplon masuk. Ada pertanyaan tapi di lain kesempatan, insya Allah boleh. Oke, ini lagunya mohon maaf tapi gak bisa diputer ya Pak, karena waktunya gak cukup. Ternyata udah di pukul 10 nih, jadi udah waktunya ditutup. Mohon maaf sekali, Uni gak bisa nemenin sampai jam 12. Uni hanya bisa menemani sampai di sesi kali ini ya. Dan untuk sahabat Stara yang sudah membersamai Uni dari pagi, terima kasih. Semoga semuanya terhibur. Mungkin nanti bakal dibersamai sama Sutara di jam 1 ya. Ketemu lagi sama Uni besok di hari Minggu. Kita ketemu di acara pagi di Dangdut Remix sama di Pop Indo Hits ya. Jadi kita besok menikmati lagu pop yang hanya ada seminggu sekali, dan juga Dangdut Remix yang hanya ada sekali dalam satu minggu.
Oke, untuk semua sahabat Setara, Uni pamit ya. Dan semoga sahabat Setara selalu diberikan kebaikan, kesehatan juga, selalu diberikan kemudahan dalam bekerja, dalam beraktivitas apapun, dalam mencari rezeki, dan selalu dibukakan pintu rezeki dari arah manapun. Semoga dijaga juga kondisi keluarganya, diberikan kerukunan, harmonis ya. Dan semoga sahabat Setara selalu bahagia, selalu tenang batinnya, pikirannya ya, karena itu adalah sebuah kekayaan yang sangat luar biasa. Karena mau sebanyak apapun materi yang ada, kalau batin gak tenang, pikiran gak tenang, itu sangat gak enak ya, itu belum bisa dikatakan kaya. Jadi orang yang kaya itu yang batinnya tenang, pikirannya tenang, selalu positif, selalu bijaksana ya. Dan semoga kita semua adalah orang-orang yang seperti itu, amin. Kalau belum, ya semoga cepat dikasih seperti itu. Maksa banget nih sama Allah ya. Oke, dan untuk sahabat Setara, jangan lupa selalu rutin gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto Vitama Sultana Temuro Otipo serta Madu Vitapedia yang sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Undi tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: hop hop hop hop hop hop dar hop on dar money hop hop ya hop atau money hop ya hop motor wis muni nek aja desel sawah kok sing mau muter-muter golek di alamat sing bener nang ndi ndelen sing bener nang ndi aku mbonceng pes pakai pole suwe-suwe dadi gesel kaya iwak ayam ke kon mo
1: sabar
0: Sabar kebiben, rengasane beli kesel apa, tertinggring nang motor Vespa, jeh kebulen bulak, aku raine klopot oli kabeh,
1: sabar, delat maning, anjuk, delat maning,
0: sedelat kebiben, jeh dongi, pan goletin sapa, sing mau mubeng-mubeng kaya mau ngemis, dina Jumat ke mo, goletin sapa,
1: sabar kyun, goletin kanca Facebook,
0: dasar kucing garong ngerti yang udak-udak bocah nang Facebook ta aku ora bakal dijak gelem
1: jun lah tulung aku sabisan ke bodo
0: elah tutur nang kalau ngadam kalau udak-udak bocah wadon nang Facebook
1: jun aja tuturan jun aja tuturan jun abisan baik kita lu bisa aku rapan maning-maning jun
0: Raimu dasar Rai bedogan kon mau temenan. Yo ya. Arane siapa buat saya? Ngelihat nung Facebook arane siapa?
1: Iya, Kyun.
0: Iya, siapa? Ngelihat siapa arane?
1: Habar. Habar aja ngentak-ngentak kayak kue.
0: Siapa? Ngelihat arane siapa?
1: Iya, ke. Endang selalu saja mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang maksudnya hilang
1: ya Kyun bener hilang bisa jong tak ngentak
0: wis tentang berendang coba diinbok coba diinbok
1: aja seru Kyun tak inbok halo ayang endang aku wis tekan daerah kon yang
0: halo ayang ndak semua peang
1: Kyun lade Kyun melebuk ya Kyun si endang melebuk ya Kyun balas Kyun
0: diwaca ajak kikik baik kayak udah lanang diwaca balasannya kayak apa
1: Kyun iya mas sing ana gapurane terus peyan lurus kiro selawe meter ana omah gedung tingkat apik cete warna coklat belendok dia sing ana mobile mas kueh Kyun bales omah sing cete coklat belendok Kyun sing mobile akeh Kyun coba Kyun yo Kyun tak selat dulu Kyun dia
0: Hari nyelap Vespa ajak kajian seneng protol doglengane nuntun kon.
1: Nuntun ya bareng Kyun.
0: Suara ndor nuntun bareng kon sing nuntun. Aku tetep bonceng ya.
1: Loh Kyun kaya kowe bae ayo dadi masalah Kyun. Ki mesti umai ki. Inbox maning ah. Nah, ki Mas Momo wis anjuk.
0: Apa ndor arane warmu dadi Momo? Momo.
1: Wis Kyun, lah ki aku tak inbox maning wis anjuk umai ki wis tekan umai cet coklat blendok ya umai ki bener ki mobil runtung-runtung kaya pansarahan.
0: Loh, lagune ndor. Motor BPS pas nalpote pasangan kang undange ayang-ayangan.
1: Kyun, balas maning Kyun. Gelem busung.
0: Diwaca.
1: Kyun. Kaya kuwe Kyun. Kayung. Ah, kaya balesannya. Dudu Mas Momo, kui umai tukang jahit.
0: Puas.
1: Tak tuduh guna. Sekat tukang jahit mau lurus wae mas. Engko bar jembatan ketemu omah tulisane jual gula pasir eceran.
0: Kue tahu mae ada momo. Huragun, huragun sing ana jual gula pasir eceran lumayan jam.
1: Aja ora ora kinti. Andrek tegok yun aku andrek tegok yun.
0: Alah.
1: Yun. Di kontak ayong. Ya Allah. Wadulik yun. Sing ana tulisan jual gula pasir eceran. Gue mesti umai ayang endang bener. Coba yun kim bales maning beli yun.
0: Ayang apa peyang.
1: Tuh yun bales maning yun. Bales maning. Bales yun.
0: Beli ngerti.
1: Bales maning. Gue duduk omahku mas momo. Tapi jenengan weruh tulisan gula pasir eceran ya kowe warung sembako kik kemulu bos ya
0: puas
1: iki ana sing ana dugane mas momo empean menggok nengen wae terus ketemu kuburan lah ngarepe kuburan kuwi ya
0: ora kesurupan maning bolo
1: jun.
0: Ora panen melu
1: den lah jun diajak meden jun lah
0: kowe omahe jarane nang ngarepe kuburan berarti ora panen melu
1: ora panen melu den jun aja meden yun, kena balesane, ana balesane maning, ana balesane.
0: Kon tak dasar mo, rainging soran kon mo, temenan. Bajane konan belacan jora, ngaku kon. Bajane eben isin, kancane paham. Dibloki kabeh, eben temenan dewekan leluasa nang Facebook. Dasar rai copet kon,
1: mending
0: rai penculik. Bencoleng kon kamu.
1: Bales maning yun.
0: Dedelang. Terus mambu kembang ora balesane.
1: Jun. Oh, aku temu jigun teh. Balas maning jigun. Kuwi gerbang kuburan, Mas Momo. Empean ojo mlebu. Empean menggok kiri wae. Mengko weruh peternakan alias kandang ayam gede. Wah, nang kono yun. Ngono yun. Balesin maning, Kyun. Delat, Kyun. Balesin maning.
0: Aku orang ngerti. Ndor, beli paham aku.
1: Balesin maning, Kyun. Kue umay yayang endang nang peternakan ayam.
0: Aku orang melu-melu mo.
1: Kyun, bales maning, Kyun. Langsung takarani umay nang peternakan ayam. Bales, Kyun. Aku duduk pitik, Mas Momo. Kue isih lurus terus. Aku umay orang nang peternakan ayam. Lurus. Engko ketemu alas.
0: Hurakon berarti ketek weh mesti yayang endang ketek hurakondor.
1: Balesi maning. Ya omai yayang endang alas ya. Tanda tanya ke wis kiri maning.
0: Bong ketek ya neng alas.
1: Jun. Cuma lu malu.
0: Tuduk nabain bokin-bokan. Ampe bengiin bokin-bokan yang bengi.
1: Balas maning Jun. Yeah, aku udu monyet Mas Momo empean lewat alas lurus. Terus mongko ketemu masjid. Lakuwe jejere masjid kuwi.
0: Tuduk nabai dor nganti HP cinane kon jeblug. Aku kesel geneng dalan, kesel si mau bonceng Vespa.
1: Tuduk nain bokin bokan. Ini yang bedugal kok si mau kayong. Tubung-bung nangkotuling tak inbok maning. Ayang Momo rada dugal, yayang endang.
0: Alah. Tukal, balas ya yayang-yayangan. Dasari belacan gak kucing garong. Elah, pertama, waduh si kawinannya boro-boro, dor.
1: Delatun, tak inbox sedelat. Ye, yayang endang, pisan maning ngomong udu omai maning, tak santet. Tenan, Mas Momo kayong dugal, maning dudu umai.
0: Rengasane nyantet orang nggak duit apa ndor? Ndor, kondor.
1: Balas maning yun.
0: Macan ndor, idep-idep karo lakian macan.
1: Kek yun, tak wacan maning inbok, kek yun. Kik.
0: Nang gemujune ngeri ndor,
1: iki memang gemuyu alae kyun. Jaman saiki gemuyu iki modele kaya kiye kaya tias tegal. Mesti gemujune kik kaya kue kyun wis kon meneng ge. Deh kyun. Kik Mas Momo empean dadi wong kok nesuan. Iyo kuwi omahku. Wis lurus ae kono masjid. Yo sebelah mburine masjid kuwi omahku. Oh iya. Tertanda Yayang Endang. Kita yang bener Yun. Yuk Yun. Yuk cabut Yun. Cabut langsung. Bus. Cepet Yun.
0: Ya Allah, aku durung numpak, Dor. Aku durung numpak ketinggalan main cabut main, Dor. Kondor.
1: Sorry, Yun. Ya Allah, saking senenge Yun pan ketemu karo Yayang Endang.
0: Yayang, dasmu peang. Nyung durung numpak, yo, Kondor.
1: Ki masjid ge, madep ngetan.
0: Masjid ya madep ngetan, Dor. Masjid madep ngetan.
1: Ya, ki masjid Yun. Ah, ki mbune masjid umai ake Yun. Umai ake.
0: Janji kabeh bawis, Dor. Nganggo helm ikian, kowe dudu umai dipentung ora kerasa nganggo helm.
1: Hus. Pentung ibono. Masalah Yun, gua takin bok maning.
0: Kon kala HP Cina neng kok, gua inbokan terus jeblug kon temenan dor.
1: Ya apa apa ya, bismu alap ikian HP Cina neng.
0: Dasar kondor.
1: Sabar Yun, kon kok pokoknya deleng aku pacaran. Aja iri sabar wis. Warmo ki warmo.
0: Ya paham, warmo kondor.
1: Oh macam meni kondor lu. Dia dong dengar apa Yayang Endang. Aja meni kondor.
0: Sungkan tetep kondor.
1: Woy aku Yun. Takin bok maning ya. Delap Yun. Tak nulis Yayang Endangku seorang. Mas Momo wis nang bune masjid ke. Ana umah akeh cete ya pirang-pirang. Yayang aja nggawe kesel Mas Momo ah. Ngotak jiwit pipine ke.
0: Walah, iya dijewit nganggo tang, pipine dijewit tang.
1: Ya Gun, bales maning Gun, ya bales maning. Subhanallah, akhirnya warmu pacaran juga gitu. Allah, oh ya Allah, terima kasih ya lo bales. Iya,
0: besok diwaca, kayak orang biasa nih, wis diwaca.
1: Iya, oke Yun, maklum saking senengnya Yun. Kayak Yun, Mas Momo umah sing cat kuning madep ngalor, yo wis mlebu bae rono. Wong ono simbok kok kue kyun kok kan mlebu bae macet kuning kue, tapi bisane simboke sing kon nemoni ya Yun pitwe Yun.
0: Lakon jangan-jangan wong nyai jeneng Facebook Dor kenalane kon kue temenan.
1: Dudu ya fotone ayu kok Yun, beli mungkin nyai arane be Endang selalu jajah mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang
1: ya. Pantakin bok maning Yun.
0: Nanti jeblugin mana inbok.
1: Yayang Endang sayang seorang loh, kok malah simbokmu yang konemoni. Lah kowe Yayang Endang lagi belanja apa lagi maring salon apa masih di tempat kerja kirim.
0: Aku ora melu-melu pokoke Dor, aku tah makmum bae temenan, aku ora melu-melu.
1: Nah, bales si Manik Yun. Bales si Manik Yun. Bales si Kyun. Bales si Manik Yun.
0: Monine pi bendor.
1: Subhanallah. Kyun, kan ini tidak lagi, Kyun. Pikai pi bendor, Kyun, tidak lagi, Kyun. Ya Allah, Gusti, pi bendor, Kyun. Tak wajah, Kyun, tak wajah.
0: Bisa ne gemoyun, Dor. Bisa ne gemoyun.
1: Aku duduk gemoyo. Aku lagi sedih, Kyun. Aku lagi sedih. Duduk gemoyo. Ya Allah, Gusti Pangeran, Kyun. Ya Allah.
0: Bisa ne nangis, mau kekak-kekak. Kanan dongan apa? Kepipin balasannya mau nipipin balasannya mau nipipin.
1: Jebule jadi umai tak memang benar Kyun, umai benar.
0: Lah sih orang benar apa
1: nih? Bocah esin nang Saudi jadi TKW Kyun, ya Allah Gusti, aco teman.
0: Puas.
2: Ditunggu tetap ora punjul bre kurang nang Sananta FM.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Loh. Ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pak.
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pak, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pak. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: Eh, si Papa. Emang gak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa gak bahaya, tah?
1: Ya, si Mama. Itu kan 100% herbal alami. Sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali. Kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Mah. Biar gak cepet habis.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun maktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah.

0: tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu hari sekitar kalian Ibu Sinten,
2: ya? Bu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, ibu. Oh, gini-gini sederhana, ibu ini nggak ada keluar.

0: bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
0: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
1: Lah ibu niki konsumsi habu to botol pinten Bu?
0: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakite.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi habu top kepripun?
0: Nah nggih monggo para bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi habu top, monggo silakan ngonsumsi habu top supaya ini penyakite badhe bubar sedoyo.
1: Nggih, karena habu top niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
1: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
0: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
2: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
1: Sabar atuh Pak Agus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
2: Waduh, Pak RT Udin kan?
1: Iya Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
2: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
0: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
0: Hah? Obat apa itu, Pak?
2: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh. Buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
0: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
2: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Enak tau ya ini. Kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih enak, jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Mbak Jono,
2: Pegani Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong deh, kados kulong deh, kami yang dar Habutop mawon, pada sing nalinggal sembuh.
1: Oke. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah.
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: ibu bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah nggak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
1: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut sendi sakit semua malah ngomel-ngomel. Kayak nggak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
0: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh nggak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
1: Males bu, minum obat terus yang ada bapak nanti ketergantungan.
0: Hede, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak. Tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh, ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, ada bau-bau mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

Tentara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Tentara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarling Pantura hadir kembali di siang hari ini akan menemani sahabat setara sampai nanti pukul 15 sore ya. Di Tebang Tarling Pantura, pertempatan di hari Sabtu malam Minggu. Sabtunya tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Ini tanggal cantik sahabat setara. Tanggal cantik nih, agendakan yuk mau ngapain. Dan sahabat setara bisa ikut bergabung dari request lagu spesial di Tarling Pantura di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan sudah ada satu tembang lagu sahabat setara, ada Terlalu Sayang dari Dian Anik mengawali jumpa kita pada siang hari ini. Dan ditunggu di WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070 yang dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Sahabat setara bisa pesan langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Barang datang baru bayar ya. Sahabat setara, sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama saudara di lokasi lagunya dari Turu Bareng, dari lagunya Citra Nada sahabat setara ya. Tapi setelah yang satu ini tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
1: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
2: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
1: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
2: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
1: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
2: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
1: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
2: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, saya jarang pakai kacamata.
1: Kok iya ya Pak?
2: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya, diminum 3 kali sehari, dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Bangga diputar lagunya Kanggo Bapak Duyung.

0: 93,4 Setara Radio Banjar Negara di Tembang Tarling Pantura menemani di menit yang ke-32 di hari Sabtu malam minggu, nanti ketemu malam minggu ya, di minggu pertama bulan Juni tahun 2026. Selamat berakhir pekan untuk sahabat Setara dimanapun ada berada yang sedang berlibur. Besok libur ya minggu ya. Ya, ada yang gak libur sih sahabat Setara ya. Ada beberapa orang liburnya itu suka-suka. Ada yang memang liburnya itu harus minggu, harus tanggal merah. Atau bahkan ada yang tidak pernah libur sama sekali sahabat Setara. Dan itu harus kita syukuri ya. Dan semoga berkah barokah turah-turah kena gusang maring Mekah tahun ngarep, amin ya rupal alamin. Ya syukur-syukur tahun ngarep terus daftar, terus mangkat kayak gue ya lori ya. Tadi ya daftar kaci plus kayak gue jangan kagai pol ya kayak ini. Oke, 3 poin lagi sahabat Setara di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Ada bareng-bareng janji dari Asrolani sudah meluncur untuk sahabat Setara pencinta Tembang Tarling Pantura di siang hari ini. Juga ada turu bareng dari Citra Nada. Sahabat Setara di mana pun ada berada, tetap stay tune di 08-223-11-1070. Selamat siang sahabat Setara di kawasan Banjarnegara, di Purbalingga, di Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, di Cilacap. Selamat berdendang tarling di siang hari ini. Yang lagi dagang sambil nyetel radio Laris Manis Tanjung Kimpul, yang ada di pasar-pasar, yang ada di pinggir jalan, semoga keberkahan menyertai Anda di hari Sabtu ini sahabat Setara, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bahagia dan selalu berdoa dan berusaha. Juga selamat siang yang ada di kawasan Banjarnegara Utara, ada di Batur, di Dieng, di Pejawaran, di Karangkobar, di Wanayasa, di Kalibening, di Pandanarum, Banjarmangu. Selamat siang di Wanadeti, di Punggelan, Rakit, Banjarnegara, di Purworejo Kelampok, di Susukan, di Mandiraja Kulon Wetan Kidul Kulor, di Pagedongan, di Bawang, Sugeng Siang Sedayana, teras Ananing, Banjar Kota, Sigaluh, Madukara. Salam sehat, salam semangat bersama Habu Top, Ramuan Herbalara paling ngetop. Jangan lupa segala sesuatunya diobati dengan menggunakan Habu Top, Ramuan Herbalara paling ngetop di Natura Indonesia. Semoga apa yang dicita-citakan kesembuhan keluhannya semoga cepat tercapai sahabat Setara ya. Teruntuk yang lagi diberi cobaan tidak sehat di akhir-akhir ini, jadi tetap rawat, tetap jaga, tetap bersyukur dengan menjaga kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kalau sudah ikut bergabung. Kita buka 1-2 pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Uni bersama, oh ini tadi ya, sorry guys. Assalamualaikum Mbak Dirmas, minta tebangnya Jalo Gimbuh dari Dian Anik atau Talak Tilu. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Kembali kasih Mbak Yanti di Bulungan Kelampok Banjarnegara. Salam sehat, salam semangat. Talak Tilunya di Bon Tunggu. Talak Tilu enggak tuh ya. Talak Tilu ya sahabat Setara, langsung kita putarkan aja. Tapi setelah yang satu ini tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
1: Mas Arif.
2: Iya Pak Haji.
1: Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
2: Ya enggak gitu Pak Haji. Gak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
1: Oh, susah makan. Gak punya duit.
2: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
1: Oh lah, kenapa kamu gak coba aja Mas konsumsi Habu Top?
2: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
1: Jangan ragu Mas Arif, Habu Top ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habu Top. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
3: Habu Top obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
3: Setara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Ya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat

0: di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara di Geboy. Masih bersama Tebang Tarling Padura siang hari ini sahabat setara di 08223 11070, di 08223 11070. Makasih yang sudah ikut bergabung. Yang Geboy di teleponnya bisa banget sahabat setara ya, di telepon WA maupun di telepon seluler ya. Kalau lebih jelasnya di telepon seluler sih sahabat setara. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Setia. Absen siang aja Mas Setia di Tarling Padura, Mas Ari di Banjarnegara. Salam untuk semua aja. Terima kasih, sehat selalu dan bahagia selalu. Selamat tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Radio Setara. Aku selamat di Somawangi Muntang. Minta lagu Juragan Timpang. Salamnya buat semua sahabat Radio Setara Banjar. Terima kasih yang ada di Muntang. Kembali kasih yang ada di Muntang Somawangi. Selamat siang Radio Setara. Siang juga Sugeng ketemu dari Telatah Sayangan. Niki kalih sinten nggih? Menika kalih sutesara. Sayangan negeri di atas awan nggih. Minta lagunya Sebulan Maning. Suwun dari Biyungi Pocah. Lah ya Biyungi Pocah apa Biyungi Rama ya Ronana ya. Biyungi Pocah yo wanita tangguh kudu kuat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nyuwun lagune dong. Sebulan Maning. Sebulan Maning, salam kanggo kabeh baik sing lagi stay tune Setara Banjarnegara. Gue masih matur nuwun pareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Putri di Madiraja, selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Tanya sambil ngopi kakang ya, jangan pahal baik gue. Sangat semangat ya kang ya, jangan orang celinguk, pokoknya kawas ya gue pak. Tetap semangat ya pokoknya para pekerja keras di siang hari ini di Gansani, kalian Tarling Panturiani sahabat Setara Banjarnegara bersama Habuta para buatir balara paling top. Juga barang menyakir balas sultana, menyakir balas serbaguna yang wajib sekali dibeliki di rumah panjenengan semuanya, karena menyakir balas sultana gue kegunaannya katah banget sedulur kang begayu. Orang kanggo pijat lan urut tok ya. Orang kanggo pijat lan urut tok ya gue. Jadi kena gue ngobati gatel-gatel, luka kena minyak panas, kena api, luka bakar, terus digigit serangga, gigit kalajengking, terus digigit macan. Gigit macan jangan dong ya, gak ada macan ya. Pokoknya untuk luka-luka di bagian luar sahabat setara ya, diobati dengan menggunakan minyak herbal sultana. Cukup diolesin saja 1 hari 3 kali kalau perlu. Kalau sakitnya itu udah parah sahabat setara ya, 1 hari 3 kali. Kalau masih ringan 1 hari cukup 2 kali aja sahabat setara. Gampang banget dan mudah sekali didapatkan karena tersedia di apotek-apotek. Kalau males ke apotek, WA aja ke nomor Radio Setara Banjarnegara atau dicek kontak langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Gampang banget pokoknya sahabat setara ya. Jangan lupa yang belum menyetok minyak herbal sultana di rumah Anda, segera di stok sekarang. Karena sebagai P3K sahabat setara, pertolongan pertama pada kecelakaan, kecelakaan yang ada di rumah yang sahabat setara. Kembali ke MK-nya ada Serlolani dengan Sebulan Maning spesial di Geboy di Tebang Tarling Pantura bersama Asrolani, bersama Habutop, ramuan herbal paling top.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

Anda masih mendengarkan di 93,4 Star Radio Banjarnegara di Tembang Tarling Pantura. Gagang Begayu bergoyang bersama. Ajura Ketimpang sudah meluncur untuk sahabat setara di menit yang ke-23 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Semakin semangat, semelai BF dan Josjis pokoknya sahabat setara ya. Kepoin di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Sahabat setara, bahagia bukan karena hidup ini mudah sahabat setara, tetapi karena hati kita memilih untuk tetap bersyukur di segala keadaan. Jadi, sudahkah Anda bersyukur di hari ini, sahabat setara? Kalau belum, jangan lupa bersyukur dengan melakukan hal-hal yang baik di dalam hari-hari Anda, sahabat setara. Semoga kita semua menjadi orang yang bersyukur dan menjadi orang yang beruntung mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita di hari-hari kita, sahabat setara. Tetap sehat bersama Habuta Pramana Herbarara paling top. Dan bersyukur adalah menjaga kesehatan dalam jiwa, sementara Habutop menjaga kesehatan dalam raga. Tetap semangat dan tetap stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Ada Gelem Diwayu bersama Sonia Sonjaya.

0: Mau makan enak, takut kolesterol. Mau manis-manis, takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara di Tembang Terling Pantura bersama Buto Pramon Herbal Arapaling atau sahabat Setara yang belum ada edukasi nih dengan Habutop ini, sahabat Setara, tenang saja, yang mau mengkonsumsi itu tidak usah khawatir. Kenapa? Karena ramuan herbal Arab ini terbuat dari 100% herbal alami, tanpa campuran bahan kimia, tanpa campuran bahan yang membahayakan, sahabat Setara. Sementara itu bahannya itu dari daun kelor, daun bidara, ekstrak kunyit, ekstrak temulawak, dan habatus sauda, sahabat Setara. Nah, kenapa sih ada yang bertanya kenapa harganya itu cenderung mahal ya? Dan sebenarnya sih nggak mahal, sahabat Setara ya. Tapi ada beberapa orang yang bilang seperti itu, jadi dijelaskan ya. Kenapa kok cenderung mahal? Karena bahannya itu cuma seperti aja. Cuma seperti itu aja. Cuma nggak tuh ya, sahabat Setara ya. Ini nggak cuma seperti ini aja, sahabat Setara. Daun kelor itu yang diambil itu hanya ekstrak zat aktifnya saja, sahabat Setara ya. Jadi tidak bukan dengan ampas-ampasnya. Kalau bahasa logikanya itu seperti ini, sahabat Setara ya. Ibaratnya 1 kilo daun bidara itu jadinya itu ibaratnya hanya 1 ons saja yang jadi untuk bahan Habutop ini. Nah, itu kenapa sehingga harga dari Habutop ini cenderung tidak seperti harga kalau kita itu membeli daun kelor yang masih utuh, sahabat Setara ya. Dan juga ada pemrosesannya itu menggunakan alat, sahabat Setara ya. Jadi tidak hanya dicuci terus diperes ambil patinya aja, duh bahaya kalau seperti itu, sahabat Setara ya. Jadi yang diambil itu ekstrak zat aktifnya saja, sahabat Setara ya, sehingga Habutop ini khasiatnya itu bisa maksimal, karena yang terkandung dalam kapsul Habutop ini adalah zat aktifnya saja, sahabat Setara ya, atau serbuknya yang sudah diekstrak menjadi serbuk, sahabat Setara. Jadi tidak usah ragu lagi ketika sahabat Setara itu hendak memilih Habutop ramuan herbal Arab paling top di Natur Indonesia. Selamat mencoba ya, sahabat Setara yang belum mencoba. Kalau yang udah jangan lupa berbagi ya. Oke, kita terima telepon yang sudah mau masuk. Assalamualaikum, selamat sore Habutop.
1: Waalaikumsalam. Selamat selamatin Habutop herbal ramuan Arab yang lingkup marpetat.
0: Mbak Tini di Purwokerto, monggo. Sehat Mbak, udah sehat?
1: Alhamdulillah, bisa berlari.
0: Alhamdulillah, kalau begitu ya. Saling mendoakan, semoga sama-sama sehat walafiat.
1: Ada yang jahat, ada yang jahat buat Mbak kemarin.
0: Oh, gitu.
1: Air ke channel lain ya. Dengan aku, katanya biar lumpuh, biar gak bisa jalan. Langsung dimatiin teleponnya sama penyiarnya.
0: Gimana?
1: Ada nyumpain katanya, ingin ini sih, lumpuh kena reteng bakal selawasnya ya gue. Langsung telepon yang penyiarnya.
0: Ada yang bilang seperti itu.
1: Iya, namanya Kumbang Asmara, mau kata Adipala.
0: Oh gitu ya.
1: Langsung berita terus, kalau mau ngobrol begitu, penyiarnya bela aku gitu, ngomong.
0: Ya udah, doakan gitu aja kan. Yang baik-baik gitu ya, Bo.
1: Makanya,
0: ya.
1: Makanya, karena malu sendiri kan banyak yang komen udah di udara.
0: Tuh ya.
1: Ya itulah, karena orang gagal begitu ya, ngomongnya tuh kotor. Maksudnya, saya semangat ya.
0: Alhamdulillah, siap.
1: Lagunya apa bagi? Energi bebas ya.
0: Tarling, ini lagi Tarling.
1: Tarling, aku pengen kayak apa? Randa cilik.
0: Randa cilik.
1: Iya, nulain jenis cilik di Randa.
0: Ah, iya.
1: Nunung Alfi.
0: Nunung Alfi, Randa cilik, siap.
1: Sing melepuh sake ya, Mas?
0: Sing melepuh, Randa anak itu mau gue. Cuma di SMS dan WA.
1: Lagi pada touring.
0: Lagi pada WA semua.
1: Ya, touring turun miring.
0: Apa? Tadi apa? Randa apa?
1: Rada cilik.
0: Rada cilik, iya. Rada cilik ya.
1: Nunung Alfi ya maksudnya. Rada cilik.
0: Oke.
1: Salam ya. Salam ya gue. Pak Ben Bela ya. Biar adil semuanya. Tidak sebut ada yang sebut kan gak enak. Tanya lupa, gak ditulis.
0: Ya dijamak saja.
1: Iya, buat semuanya aja. kedelai sing imut sing mesin ya popot ge mut-mut ge.
0: Iya.
1: Mesti banget pinter pancen pin nek perkara bener. Yang adoh.
0: Iya.
1: Ya Mas Tas banget ya metu kasat temulatune.
0: Amin.
1: Sono aku dan cilik.
0: Heeh.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tini, sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Rada cilike dipun tenggong nggih. Dari siapa tadi? Nunung Alfi, iya Nunung Alfi. Bersama Nunung Alfi ada Rangda Cile. Rangda ya bahasanya ya kalau ini di tembang tarlingnya. Rangda Cilip, anak Rangda Begadang, anak Rangda Patem, anak Rangda Antik, Rangda Angetan, Rangda Amerika, Rangda Kembang. Yeps. Assalamualaikum Bang Suto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang menjelang sore. Semoga dulu selalu dalam lindungan Allah SWT Bang Suto. Sehat selalu, amin. Semoga kita selalu menjadi manusia yang selalu bersyukur. Salamnya buat pendengar Radio FM Setara Banjarnegara. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat meskipun Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Kayaknya Indonesia itu baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja pejabatnya. Wasek, kelas. Ya, ngera Setara Banjarnegara orang wani ngomong kayak gini lor. Ayo gue ya. Ya, tetap kita doakan mudah-mudahan pejabat-pejabat kita itu pejabat yang amanah, sahabat setara ya. Amanah dan mengutamakan kepentingan rakyat gitu daripada kepentingan pribadi gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Sute lagu ini kalau boleh Pasar Jodoh Parian. Parian. Oke, Pasar Jodohnya nanti ya. Kita ke ini dulu ada Rangda Cilik spesial buat tempat ini yang ada di Purwokerto. Tapi setelah yang satu ini tetap di sini saja.
2: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb? Gak ih, apaan? Ini loh, nih, aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah. Loh, siapa yang diabetes, Feb? Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya. Terus? Udah nemu? Udah nih. Ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
3: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern. Tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
2: Habutop?
3: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. 0870.
6: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
4: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara dimanapun Anda berada, di sesi yang kedua bersama Setara di Beres Bebas Request.

0: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Abu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: gusto.
1: 93,4 Star Radio Banjar Garbares Bebas Request. Aduh, mohon maaf ya. Jadi habis diserbu sahabat Stara ya. Habis pada kondangan mampir ke radio. Kondangannya ke sahabat Stara juga. Terima kasih ya yang tadi sudah mampir. Oke sahabat Stara, di Beres Bebas Request sore hari ini spesial di hari Sabtu 666 nih ya, tanggal cantik sahabat Stara ya. Belum check out ya? Udah pada check out belum nih sahabat Stara? Di tanggal 666, tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Oke sahabat Stara, bisa ikut bergabung bareng Sete Saire di 08-223-11070, di 08-223-11070. Terima kasih yang sudah ikut bergabung, menyapa dengan hangat di sore hari yang ada di Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas Raya, bersama Habuto, Pramuan Hirbalar paling top, siap menyehatkan untuk panjenengan semuanya. Dan juga sahabat Setara di weekend, happy weekend untuk semuanya, sambil istirahat baru pulang kerja mungkin ya, atau dalam perjalanan, semoga dalam keadaan yang bahagia dan tentunya pulang membawa rezeki. Berangkat membawa harapan, pulang membawa jawaban. Kayak apa ya? Iya dong sahabat Setara ya. Tadi udah ada Lady Gaga dan juga ada Fanny Fabiola sahabat Setara di apalah alunan syahdu di Beres Bebas Request. Dan request lagu kesukaan Anda di sini di 08-223-11070, di 08-223-11070. Yang paling asik, yang paling oke. Ada barat juga tadi sahabat Setara, ada apa ya, ada kenangan juga sahabat Setara ya. Kali ini kita pergi ke pop dulu sahabat Setara. Ini lagu baru ya, ini lagu baru tapi vibesnya vibes lagu lama sahabat Setara. Dan juga apa namanya, ini khas banget pokoknya ya, musiknya khas, suaranya juga khas. Yang pernah mendengar lagunya Sal Priyadi, nah ini lagu barunya Sal Priyadi sahabat Setara, judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Enak banget tuh lagunya sahabat Setara ya. Gini lagunya,

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ada setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Love is Blue Remastered ini yang sudah diluncurkan untuk sahabat Stara di Beres Bebas Request. Bisa di request lagi yang lainnya di 08223 11070, di 08223 11070. Terima kasih yang sudah menyapa di Beres pada sore hari ini, sahabat Stara. Assalamualaikum, selamat sore, hadir lagi Mas. Minta tebangnya Sumi-Sumi dari daerah Ayu. Salam buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat maksudnya terima kasih. Kembali kasih Mbak Yanti di Bidungan Kelompok Banjarnegara. Juga sahabat Stara di Gepoy, di teleponnya kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, obat Roman Arab yang lagi ngetop. Bapak Marco, selamat sore kandang.
0: Oke, Mbak Titin, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Mbak Titin gimana nih?
1: Amin, kabarnya juga baik. Ini acaranya beres ya?
0: Yaps.
1: Kalau boleh aku minta,
0: apa ini?
1: Senandung Rindu.
0: Senandung Rindunya dari siapa?
1: Ya terserah lah, pokoknya Senandung Rindu.
0: Terserah ya. Oke, soalnya ya, bisa, Kesenandung Rindu ada buat yang pop, ada yang dangdut, ada yang koplo, begitu.
1: Oh, yang dangdut.
0: Yang dangdut, Senandung Rindu. Ya. Oke, Rumah Irama boleh. Ya, atau Erin Susan.
1: Salam buat Mas Mati, Mas Mati Kasih, Apineon, Bang Dori, Bakat Muri, Pak Paryono di Wonosobo, Mas Parto sama Mbak Ihe di Jatimalang Kepumen, Mas Herman, Mas Yatno, Mas Heri Penyumas, Hamami, terus buat siapa lagi ya, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Mbak Runta, Mbak Minas, terus buat Pak Jamal, siapa ya?
0: Pak
1: yang
0: Jamal,
1: biasa
0: iya.
1: Masuk sore itu. Pokoknya salam kenal, pokoknya buat semuanya sobat Stara Banjar yang selalu di hati semuanya. Semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat masuk kantong yang bertugas, jangan lupa senyum. Bahagia, sejahtera, baik hati, tidak tolong, suka menolong. Tak tunggu dong lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Titin Wardani di kawasan Kebumen. Sudah absen di sore hari ya. Semoga menjadi manusia yang paling bahagia. Siap.

0: Pagi, terima kasih ya. Dan menyapa Anda di sore hari. Jangan lupa sahabat setara yang berada di kawasan Kalibening, dapatkan Abutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, dan Otibus Kapsul Cacing di Apotik Kalibening yang bertepat di depan SD Negeri Kalibening, sahabat setara. SD 1 ya, sahabat setara ya. Tuh, langsung masuk aja. Kalau dari arah barat itu sebelah kiri, kalau dari arah timur sebelah kanan. Gitu sahabat setara yang ada di Kalibening, Banjarnegara ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Sore juga, maksudnya Sahara. Ini dari pendengar setia Bobot Sari. Sekedar info, suara-suara setara FM bagus dan jernih, alhamdulillah ya. Kalau jernih, Mas mau minta lagu Kebut Pagi dari Titik Sandora ya, khusus untuk Sulihartati serta para pendengar radio Setara FM semuanya. Terima kasih Mas atas diputarnya lagu. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga tetap jaya dan penuh barokah. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bobot Sari, salam sehat, salam semangat. Terima kasih sudah absen sore hari ini. Di belakangnya, halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habutop.
1: Selamat sore, obat herbal ramuan Arab yang paling top top.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini, Kang Jamal?
1: Alhamdulillah, ya, baru duduk.
0: Oh, baru duduk ya. Waduh, sambil layah-layah dulu sambil dengerin radio ya.
1: Wis, pokoknya kalau kena radio setara sih siaran Kang Sute emang.
0: Jauh sistenan iki lho.
1: Lagunya Kang Suti?
0: Lagunya apa nih Bang Jamal?
1: Kayak beres ya?
0: Iya.
1: Lagu ini Dewa 19.
0: Apa? Kangen?
1: Terserah lah, yang penting Dewa 19.
0: Oke, nanti tak kasih apa ya Dewa 19. Separuh nafasku terbang.
1: Salam-salamnya nggo Mbak Titin Miki ya, sing Kebumen ya.
0: Mm-mm.
1: Salam kenal kembali. Mm-mm. Buat Mama Putri, Mayanti, kabeh belah akan banget pendengar radio Setara Banjarnegara.
0: Oke, okay, kalau begitu
1: spesialnya nggo Bang Suti, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Matur nuwun Kang Suti, ditunggu lagu ini.
0: Oke, Kang Jamal.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan tetap di Geboy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Separuh nafasku nanti dikasih dari Dewa bersama Once ya. Dan juga sahabat setara, ini dia kita dangdutan dulu ya. Spesial yang tadi sudah request ada Dara Ayu featuring Bacol Danu. Sumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya, Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel, Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: terbaru Nafasku dari Dewa 19 yang masih zamannya si Once, vokalis kesayangan Ahmad Dhani, sahabat setara ya. Salah satu grup band legend di Indonesia, sahabat setara ya, Dewa 19. Sebelum hadir Peter Pan, hadir lagi apa ya, band-band yang angkatan itulah, sahabat setara ya, Shalom Seven gitu. Jadi ya lumayan tua sahabat setara ya. Ada, masih ada lagu Dewa yang lain, bisa di request di 08-223-11070, di 08-223-11070. Yuk, kepo lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam,
0: sampai kita masuk ke
1: aku
0: tuh berbareng
1: internetnya
0: ini tuh. Mama Putri di Madiraja hadir kembali, silakan monggo.
1: Oke, lagune
0: apa ini?
1: Lagune kota ini tak sama tanpamu dari Nadif. Nadif
0: siapa
1: ya?
0: Buat Nadif. Nadif bahasa lama.
1: Iya.
0: Iya. Ada.
1: Ketemu
0: dong.
1: Iya. Salam minggu, sepi ya, ke sini juga mau Mbak Titi Wadani. Terus Mas Jamar. Tunggu Mbak Cemplon, Mbak Yanti. Mas Cima, Swastika, Sintilan, Bengderi.
0: Iya.
1: Terus buat paman, bos Kapi Bella.
0: Spesial ya,
1: spesial nggak Putri, kayak lagi manyun, panjang menunggu.
0: Wah, sedapnya.
1: Panjang nih jauh pisan kan.
0: Ah, mantap.
1: Iya. Wis, matur suwun.
0: Sami-sami. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Putri dan Putri yang lagi jangan manyun-manyun aja. Terima kasih sudah menyapa di sore hari. Sore Mas Sute, sore juga Ayah Dirham di Pakistan ikut gabung. Aku request Support of Fire dari Avenged Sevenfold. Oke, Support of Fire ya. Nanti tunggu ya. Band legend juga tuh. Sukanya yang lagi legend-legend ya, sahabat setara ini. Yang band lokalnya juga request yang legend, yang luar negeri juga yang legend ya. Semoga bisa dinikmati di sore hari ini sahabat setara. Tapi sebelum ke legend-legend, sahabat setara, dikasih yang baru dulu ya. Langsung terputarkan nih dari Nadif Wasalamah. Ada kota ini tak sama tanpamu.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

satu yang gue yang di rilis di tahun 2000, apa namanya, rindu kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada yang rindu kepada kekasih, ada yang rindu kepadanya. Sakul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara, sahabat setara, di Beres Bebas Request bersama Sute Sahara.

0: Dan juga sebetulnya masih punya lagu ya.
1: Di aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
2: Baiklah kak, akan saya coba.
1: Baiklah sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
2: Baiklah kak.
1: Waduh! Waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
2: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tak terasa.
3: Mata minus, kata
4: resmi kami.

0: membaik. Alhamdulillah warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan agen-agen dan apotek-apotek berikut ini di Apotek Sani Beralam UM 70.
2: Sembilan Radio Banjarnegara.

0: pakai doping ya? Oh, herbal yang di radio itu ya?
1: Dan juga tahun 2015 dapatkan Habu Top di radio kesenggak ini.
2: No. Di agen Agon yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok, Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan.
3: Nomor pemesanan di 0822 310 00.

0: baca radio enggak? Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu, seperti sakit.
1: Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari
2: Apotek 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bal Vitama para pendengar
3: di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapat take up
4: bisa mendapatkan ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultan.

0: konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Hubtop.
1: Herbal rampai lagi, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
2: Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga atau sebelah timur subterminal Kejobong.
3: Di apotek Salsabila.
2: Hingga
3: di mana?

0: Tiket halal dari Majelis Ulama Indonesia.
1: Yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, di Pekiringan, Masarang Moncol.
2: Kami juga ode, Tobaya di tempat dengan mohon di 080.

0: Nana Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di
2: betul. Kadang-kadang rasanya dari dada tuh ada 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Ya, sekarang. Oh, Pak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
3: Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat 0078
4: di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan.

0: Selamat saya setiap bangun.
1: Yang memiliki keluhan seperti bapak atau keluhan lainnya silahkan.
0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya silahkan beli Habutop, obat herbal
2: di Karangkobar, Banjarnegara, Songsi,
3: Mati Desa
4: 070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Yo. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, jebule moro tuwa ora merestui wo. Kalah weton jan kakeane. La ilaha illallah. Ihitrit. Iki kalah weton iki bolo, tetembangane iki. DC musik ses.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutalk.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutalk di apotek ya Bapak?
2: Di apotek, iya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutalk, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Pak?
2: Minum Habutalk saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutalk di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutalk, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutalk, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutalk, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 No.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Kayak kolek repon ya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
3: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
2: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
3: Iya.
2: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
3: Iya.
2: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
3: Oh, waktu sebelum
2: itu.
3: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
2: Sebelum konsumsi.
3: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
2: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
3: Iya.
2: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
3: 3, Mbak.
2: Oh, 3 botol.
3: Iya.
2: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
3: Dari radio, Mbak.
2: Oh, dari radio.
3: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
2: Iya, betul sekali ya, Bu.
3: Radio ini.
2: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
3: Iya, Mbak.
2: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
3: Masih, Mbak.
2: Ada, masih perubahan di dalam
3: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
2: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
3: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
2: mengkonsumsi
3: obat ini.
2: Karena Vitama.
3: Insya Allah manjur.
2: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
3: Iya.
2: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
3: Salam.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Kalimantan.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
3: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Boro, dari Kecamatan Karangbobar.
2: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
3: Iya betul.
2: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
3: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
2: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
3: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek, ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
2: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
3: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
2: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
3: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
2: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
3: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
2: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
3: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
2: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
3: Iya betul.
2: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah, itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Sekawan, kiaran ringgit purwo dalu meniko, kanti lampaan pandu nyuwargo. Kabeh beraken teneng panjenenganipun kidalang Sikin Hati Warsono, saking Bangkir Lega, Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, Sugeng Mi.

wonten pitakes pupundi papan suhu tulis semuanya kontengah mas kumpapas semuanya kontengah mas respon turis menangin ketelo papan suhu tulis menikah tanpa bedo marni gitu mas pupundi papan suhu tulis angkit.

sing medo sekawan. Setunggal minasa medo Paryoga kaping kalih medo Pustakaraja Purwa, tiga medo Prukanda sekawan medo Mahabharata. Wedhus wis raos ana Jaraka Dantasawala padha jenyok moga Barama.

Kagem menika pakarti saya saha pakarti awon. Sinten jalma prantu sae iki badhe pikantuk nugraha ganjar kang bagus. Jalma nadha tentu badhe pikantuk kok matur kaos. Iya Gusti pengalaman dosa perkarane. Banyak kami di pun ringgit, ringgit tersebut kantong mereka roh dipun anggit. Anggitan ibu setentong, gak pernah kau anggitan pun para pujogo, lingkung tuking unik kalau berkanjeng tiang sunan kali jogo.

jagan temu soto telur tiga perkawis guloko en guloko joro luko jagan tiga musa juga kan kinaryo mamaton marmo kespe jagar en guloko jatata gumlar tasing amang betul-betul titah ning marjo poldo amu wotong keparnen ikut catur warno suryo condro karantiko miwabam.

senajan kata tetah dibuka kasur aku susno gue pratimi kapetin samu drulio katakan sampean gono rarah nangin boten kadu pukir teuru satu cake mogo meru ingrik muter kahyangan polo dibuka mbos warga moyo winastan kayangan jungrik saloko yo kayangan suroloyo yo kayangan tejo moyo yo kayangan harga dumilah marmokas pekayangan harga

Sita menika kang nyusun mukulan gawe teniya biantara napa. Putra kayangan ingkang nama Bathara Penyarikan. Lenggipun Bathara Penyarikan lenggasiran lepas tempur margenu yayah tujumi bumbet dananiro. Yaktenipun sangat ngidipun nganti-anti timbalnipun sang yang jati raseso. Sita menika kang nyusun mukulan gawe wonten purinipun Bathara Penyarikan. Warna niron larit dronga martopan bayu neng pendopo jujur Prabu Yudhistira.

Marmojo Sang Prabu Dharma Putra itu Sang Prabu Pangudisa Sang Yang Dharma Dewaning Adil. Mila butuh mokal narendro ngamartu narendro ke adil polo marto. Narendro skor gudu.

Kelem nggih Sang Prabu Kutha Dina Sinambung wong Gumbira Raya. Narendra Ndarati menang kasebut sedulur Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Trimurti, ya Sang Prabu Kesoma, ya Sang Prabu Padmanaba, jejul Prabu Danardana, ya Sang Prabu Kesawasidi. Marmut

sedekah kang para pekondo katetreman kayangan jumring sapa ginunggung sedinten boten jagas dinten ginus dalu boten jagas sedalu Sang Prabu Kersa babar sabda pangandika kawijining lesan.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
3: Iya, betul.
2: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
3: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subiati, ada tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
2: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
3: desa
2: ya.
3: Desa Olahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
2: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
3: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
2: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
3: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berdaya ini, bukan betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
2: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
3: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Hong wilayah ngawit gendos kartu bangun langgeng penyarikan kulon dengan dewa timbalan rama pikulon tepudin ulang tak aturi lunggo kanti prayugo ulun bakal murbo piswane titah marcopodo ingkan mus munggah aning bale marco kundo manik nuwun-nuwun inggih rama pikul tepudin ulang kepareng namu kula nderek kersanipun Rama Pikulo sesembahan kula mengkono bener pinemune jeneng kita Unta Dewa kula nuwun dhawuh timbalan Eyang Pikulo pepundhen kula ulun maringi karahayat marang jeneng kita nuwun inggih kulo tampia sekali pun dimusto konsumen cangkut cakeng rek perutakeng panau cumbukian dan dosakan jimat radeging kayuanan keparang mugo kulo ngatra kesukup bukti kantor romo pikul pepudin ulo ulo nampi agak suko gembirane mana tatri lunggo kerti prayugo punto diwo nuwun inggih matur genging panuwun Eyang Pikulun pepundhen kula Kresna kula nuwun dhawuh timbalan Eyang Pikulun pepundhen kula ulun maringi karahayon marang Kresna nuwun inggih dhateng pamudinipun tinampi sakali pendhi mustaka jeneng cacah ing ngarep kutak ing praraja mugi-mugi dadosaken jimat radhake kayuwanan Rama Eyang Pikulun pepundhen kula lunggo kanthi prayoga kresna matur genging panuwun Eyang Pikulo pepundhen kula Suyudana nuwun dhawuh timbalan Eyang Pikulo pepundhen kula karahayun ulun katur marang kita dinampi pinundi mustaka mugi dadosaken jimat genging panuwun kula Eyang Pikulo lunggo kanthi prayoga Duryudana matur sewu lembah nuwun Eyang Pikulun pepundhen kula Durna kula nuwun dhawuh timbalan Eyang Pikulun pepundhen kula karahayun ulun katur marang kita aja lole-lole begedhug monyen-monyen manuk gereja wulung-wulungan nyamang sinden pupuran nang panggungan tenang mungkin datuh sakit jimat doyo kasantongsan kulo Eyang Pikulo pepundhen kulo merayu gage sawetara biswane pendito dunok nuwono ninggi matuh genging panuwun Eyang Pikulo pepundhen kulo ngejauh sakit bekat meneka kemarin dan tunjukkan terus melantung kantong nandapi kulo Eyang Pikulo Durna duwe pinemokan kepriye pendito Durna inggih kita kenemu yo taun janur gunung kadingaren kula kalian putra Prabu Suyudana dalah Kurawa kinemungganing panangilan ageng wonten ing kayangan boten namung ingkang banyak kula Durna kan Suyudana kalian kadang-kadang Kurawa ingkang kampure minggir wonten ing panangilan kayangan murid-murid kula Pandhawa lima Panta Dewa Margodoro Janaka sadewana kula gotinimbanan saya-saya kaulingan putra Natandrati minggih wonten ing kayangan Pandhawa sepirembang menapa nigatos ingkang pundi kamripun aturaken Eyang Pikulun lonalon denarire wong resora bakal sandi nengenik mahanani dadi olampingan karo sirama banyu kesabaran Durna nuwun-nuwun inggih matur kenging panuwun Eyang Pikulun

kan. Kula nuwun dawuh timbalan. Rama pikula pepundhen kula. Kita tak aturi lungguh aning sisi kemane udun. Amit punto Dewa Kresna Sidana Durna supaya maju ke para ngarsa. Nuwun inggih. Kepareng dherekan. Kalih panjenengan digawe para pepundhen kula kepareng ngestaken dawuh.

0: Kapi Kulun matur Kapi Termoco. Paparanan Broto itu juga binangun badhe pun purung engker menapa badhe pun terasaken. Nuwun sewu Kapi Kulun.
1: Iya Kresna.
0: Upami perang Broto itu juga binangun dipun bibaraken menapa boten badhe dados susah bono bani.
1: Wardine,
0: wardine pun. Pangan diganing para winasis, pangan diganing para tiang aspo. Perang Broto Yudho menika sampun kasrat wonten ing pakem Broto Yudho nggih menika wonten buku Citapsara. Kasrat ing perang Broto Yudho rak menika dipusesen dening para dewa wonten ing kayangan. Ngejawi menika perang Broto Yudho jaya binangun. Menika ngendikanipun para winasis kagem srana wangsulane negari Ngastina sagedhe astine Pandhawa.
1: Bratayuda dadi
0: kanggo srana wangsulipun negari Ngastina sagedhe astine Pandhawa.
1: Dadi pinemune Kresna
0: saking pangandi kula Bratayuda dhe binangun boten perlu dipun purungaken. Ning pangandi kula Bratayuda kepareng dipun

0: pinepone Kresna Bratayuda mboten perlu dipun wurungaken ning kedadipun rasaken kemawon yang kula pepunggen kula pinepomu mengkono Kresna nuwun inggih genten ulun tak murba marang Duryudana lan Pendhita Durna Durna kula nuwun dewa timbalane yang kula pepunggen kula Pendhita Durna minangka dadi pujangga kraton Astina punjagane Prabu Suyudana. Peperangan Baratayuda jaya binangun pinemune Durna alewung diterusake apa alewung dibubarake.
1: Aja.
0: Lale-lale bigeduk monyer-monyer prigali buntute kusa eyang pikulon pepundhen kula.
1: Bratayuda jaya binangun alung dipun terasakan menapa nuwun dipun bibaraken saking pamanggih kula Bratayuda alung dipun bibaraken.

0: pun burung akan kemawon.
1: Sababe Bratayuda dibubarake
0: sababe pun Pandhawa nimo nggih murid-murid kula, Kurawa nggih menika murid-murid kula. Upami peperangan Bratayuda menika dados Pandhawa kali Kurawa dosami peperangan. Kalau mau menikah sama dibungin dikakan perang kita mau ngontenakan pangorbanan yang ngagen alitipun korban dunyo agripun korban rogo agripalih korban jiwa umami Pandhawa kali Kurawa jatuh peperangan apa jatuh peperangan agen Pandhawa sami pecah Kurawa sami pecah mesakan kali rondo randanipun ingin mesakan niko rondo randanipun sinten yang badai ngopeni randanipun jatuh sakit pamanggi gulo Bratayuda

0: Bibar mawon dipetutup-tutup. Panjenengan kula diperbibarkan mawon.
1: Brata Yudha
0: bubaraken mawon.
1: Duryudana nuwun dhawuh timbalan Eyang Pikulun.
0: Yen Brata Yudha diwurungake dibubarake
1: kula sanget saruju.
0: Sababe saruju
1: sababipun kula mboten tegel mecahi kadang kula Punta Dewa. Mboten tegel mecahi Werkudara. Mboten tegel mecahi kadang kula Janaka. Mboten tegel mecahi kadang kula Sadyalana kula.
0: Oh mengkono. Lagi kang siji karep perang, kang siji ora karep perang. Lekar perang perang karo sapa? Kresna, kula nuwun dhewe timbalan yang kula pepunggih kula. Payune Kresna Bratayuda dadi Duryudana Bratayuda nyuwun diwurungake. Lekar kepiye? Nuwun sewu yang kula pepunggih kula kepareng derek matur manis.
1: Arep matur apa Kresna?
0: Upami perang Bratayuda jaya binangun dipun murungaken. Negari Ngastina badhe pentasaken dhateng Pandhawa menapa mboten?
1: Bagus pitakone Kresna. Sudana nuwun dhawuh timbalan.
0: Upama Bratayuda jaya binangun tak wurungake. Negara Ngastina bakal dipasrahke marang Pandhawa apa ora?
1: Lagi mboten.
0: Ora dipasrahke.
1: Mboten.
0: Kresna, kula nuwun dhumateng timbalan Eyang Pikulun pepundhen kula.
1: Bratayuda dadi dening Kresna, ora dadi ya dening Kresna.
0: Nuwun sewu Eyang Pikulun pepundhen kula, upami Bratayuda dados sambutanipun gumantung dening Kang Wayah kula. Kula nyuwun dasar tamis kepareng kula badhe mawon sabda kaliyan kadang kula Punta Dewa.
1: Wedal tak aturake sajukupe.
0: Yes, nuwun.
1: Nuwun dhawuh timbalan Koko Prabu Indrawati.
0: Peperangan Bratayuda jaya binangun pinemune si Adi. Badhe putrasaken napa badhe pun wurungaken awit. Dumados perang Bratayuda ingkang badhe nglampahi peperangan menika yaisipun Prabu Indrawati sakadang. Dipun upamaken kados jago, jagonipun Yayi Putra Dewa Sakadang, bathaipun menika pun kakang. Kula namung sipat ingkang dados bata ingkang badhe nglampahi peperangan menika Yayi Sinuwun. Pamanggihipun Yayi Sinuwun.
1: Nuwun sewu Kakang Prabu Indrawati. Kula namung nyumanggahaken kula kapuri perang kula gimanut. Kula kapuri boten perang kula gimanut.

0: Eyang Bulun, Pepunden Kulo, Sudono, Nuwun dawuh timbalan Eyang Pikulun. Kresna Pandhawa limo, medal pasilan bakal nganake rembagan musyawarah. Penyuwune Sudono Bratayuda dipun murungaken kemawon. Durna aiki Bratayuda dipun murungaken kemawon. Ulun bakal minangkani pundutane kita. Apa kita bisa minangkani pundutane ulun? Lole-lole begeduk monyer-monyer berganti pundutane iso. Mundut. Penyuwunan menapa yang pikulun?
1: Mundut menapa?

0: 39, 40 kurang siji.
1: Sagah, belum nikah sagah. Anak kula terus melewati kinaryo tetu cakepe kidul dari kayangan. Sanggup, sagah, bagus. Bratayuda tak urungake. Durna, kula nemon dewa timbalan yang pengen pepundhen kula. Duryudana munggah kayangan iku ora mung dhewe ditutpuri dening kadang Kurawa. Tae Pandhawa lima rembugan lamet Kresna, mumpung Pandhawa lima aning tegal kepanasan. Pandhawa lima Perjaya Pati. Ingkang ngampuri Perjaya Pati ora ana maneh ngejaba Bambang Aswatama. Anak kula Bambang Aswatama kapri Perjaya Pandhawa mboten badhe mantun. Awas sampun wangsa wangsul perang-perang menika kalah perang manikana. Aja kuwatir. Yen nganti Bambang Aswatama nganti kasoran ulun bakal manjingring jagate Bambang Aswatama Merjaya Pandhawa sing ning kayangan matur

0: mudeng nalar.
1: Nuwun nggih, rama pikul mahmudin kula. Bathara Brahma kapure mlebetaken Kresna Putri Kendhaga, kapure dipun sepuraken yang Bengawan Jawana, pusaka cakrane dipun suwun
0: bener. Tapi mindo atur nomring iya mau dipati
1: aturkan kalian kakak iya mau dipati
0: iya mau dipati supaya mbondo Werkudara Werkudara

Lha sang yang jati pas sopan purgi diperparing dewakan sampun kawedar wi kami ku sabdo pendeta to kami ku pendeta jalmu winasis kan ketrimo tamane sang lima sama tepangan dikenar yang terkodar pinun di trimpulo sak negari sinon terpindo kresno prawito sari kresno prawito dulu sari jelajang jaya mangsi itu menceketas itu metas mbutu sakit ica jelek temur menik tapak sesono sang yang jati maksud sekerso kondur gedarto direbut di sang ini berbeda seripi sesarangan pambu ke song-song gawat kadang kekantis posirang saking manduro pondri pun mencorong kadyo wulan purnomo.

0: kausah yang jati waseso kondur gedaton kondripun lulus Raharjo buti keson ingali renggani gapuro ngeracun busuk prabu segera ngegep busuk kapanditan manjing sanggar pamujan memitun nugro peparing batoro nyumur mingpang wasri gusti kang kawoso marang jagat mugi-mugi kaya nung jungring salokok kalis ing sambikolo sirgek kang murupi kondo kocap kacar itu kita ndakal orang nebek kan sakitnya ketangan ikan tepi gambar akan kewatan mati taman panti lelangan kalau kedah paring kedah monten akan limbukan milo gambar akan limbuk can ikan lego suko paring suko soalnya kan dosa toalit kan mongsok
1: kerambin sibuk gak?
2: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
2: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
2: Lah, serius mas? Ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
2: Tapi kok kayaknya perih, mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
6: Dengan Bapak Adi.
5: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
6: Di Kreweng, Pak.
5: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak, ya?
6: Iya, betul.
5: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
6: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena sambar mata.
5: Yaitu habis berapa botol, Pak?
6: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
6: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
5: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
6: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: dalam yuk. Tambang apa pe mau? Balcing loncat iringanipun jaipongan. Sinembake sapa? Niko Nimas Rido Asmara. Rido Asmara nggih niku mahasiswi saka ISI Yogyakarta. Pinuju prei dalu nika saged negengaken wonten pagelaran mriki. Ngono kok nduk nggih. Kok mirip kaya swarane Ibu Inung Supriyati. Domong si domong niku Brakasutan niku kelebu anak madone Ibu Inung Supriyati. Dalu iki Ibu Inung butuh saged diraken ingkang diraken mriku putrane, putra-putrine. Ngono nggih. Suara yuk kepenak
1: kepenak ujarik pembudeng
0: lho orang ngono kok nduk jauh sakit suara kepenak temenan kok nduk syukur dosa durungin rusak lagun ngiki pentas anindi
1: ingang langung ngertos rak biungnya kulik andirik nyongkriso durungin pentas wonten pundi
0: iki pentas aning pendopo bare desa bulu panyung aku nopo timbalane bapak Sutanto ingin dadi susuri koto dadi makile warga masyarakat ing tata desa Bulu Payung Sindo gawe pangupa jiwa ing tlatah kota Jakarta Bandung lan liyane
1: ngaten iso
0: minangka dadi susuripun Bapak Sutanto aku matur gini karo sanget dene warga masyarakat ing tata desa Bulu Payung sing ana oine ikatan keluarga besar Bulu Payung sing jonggoe pangupa jiwa ning luar kota nganake rembugan nganake musawa warga masyarakat ing tata desa Bulu Payung ing dina riyadi gelar wayang kulit nganake halal bihalal gelar wayang kulit sadar natas kok ndo ngater iso ingkene kelebu gumunake yang betunake ada yang rosok bunga ono IKB ikatan keluarga besar Bulu Payung

ketua-ketua sing kasrat ing kertas iki, ketua IKB Jakarta yaiku Pak Kamiryanto, ketua IKB Bandung Bapak Yino Dwi Astoto. Dene pegelar iki disuwung dening Bapak Kepala Desa Bulo Payung yaiku Bapak Salamun lan warga masyarakat. Aku matur gini panu sangat moga-moga ing lebaran sak teruse ing lebaran besok dianake pegelaran wayang kulit sak daun atas besok kasembadan. Moga-moga warga masyarakat ing tata desa Bulo Payung langsing padha golek panopo jimoning kota-kota. Moga-moga pinaringan panjang umur dimurai rezekine Allahumma amin. Iki kegancengan dong, wayang iki labe wis mandan wengi, dasare aku mangkate telat ing mongko dalane macet. Dadi wayangan labe wengi bubare ngesuk sing mandan apa. Tegawe pura bubar jam 7 ora apa-apa kok nduk. Iku ora cocok banget. Ning rak saiki wengi iki pentas anekene ngesuk bengi pentas ning Sampang Purwo yo kene sempur gombong kok lho oh nganti iso wis saiki dene kesukaman suka nganti karo-karo pandhe melagon campur sarinan lan lagu liyane para pepundhen jantri adik-adik remajane yo dipinakani yen kabeh dipinakani ra iku dadi kesuka gembreng ati lan nyaketaken marang pasugurane lho nganti iso. Ini arep kanggo Pak Sugoto. Iki pundutane saka jajaran ketua panitia kaya dene Bapak Hendi Muryanto lan Bapak Kamiryanto lan Bapak Yitno Dwi Astoto lan minangkane pundutane Bapak Kepala Desa Bulo Payung yaiku Kang Minulyo Bapak Salamun nyolakon eling-eling Banyumasan. Kudu dijogeti lenggeran. Iku kan dikare Bapak Sutanto. Awit ke panitiane ing gambar. Ing ngarepe ana gambare bawor. Ya kuwi eling-eling Banyumasan. Kanggo warga masyarakat ing tata desa Bulo Payung khususe umme katurikan sami do mriksani. Sing tak aturi jumeneng Nimas Eka Sunyastiningsih lawan Ibu Nia Taturi jumeneng. Sinembang eling-eling Banyumasan Ibu Cici Pariyati kang saka Majenang. Bukane saka Semoro Saron. Yen perlu Bapak Sutanto kon melu bodori joget eling-eling. Eling-eling Banyumasan.

0: Astrito.
1: Sugeng dalu, ini ki ngaturaken minal aidin wal faizin kagem para sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Niki lagu suketeki spesial kagem Mas Lutfi kali Mas Zena.
0: Ini mesti doa asmara.
1: Nggih.
0: Niki para piraku para pandemen kadang-kadang samiramu. Paguyuban Dimas Sati Soko Cilacap ya Mas Kuswanto ya Mas Sudin ya Dorawuh sing soko Poncok Sindaga ya Pak Rakim ya Dorawuh Pak Arjo, Pak Sarante, Pak Kasren ya Pak Dorawuh aku sing do SMS ning lain macam bener banget lho dong-dongnya nganggo kertas bahamin orang bimbingnya moco laras penjenam ini kertas isi ini untuk isi Yogyakarta. Moga-moga sing sukses.
1: Amin.
0: Sing berkat badan aku biyen tau nonton ning TV. MN siapa ya? Panjenengan ora bareng karo Soimah.
1: Nggih mboten
0: karo Inul, bener karo Inul. Matur suwun banget. Ya moga-moga segala apane sing bisa kesebadan. Ya cita saya bisa kasih batas, moga-moga besok oleh bojo tukang gong. Wedal tak aturake ngatur denganmu lagune suka teki.
1: Iya niki spesial kagem Budarti niki nggih Pak.
0: Kagem
1: Budarti.
0: Oh nggih niki kang mundur. Nggih.
1: Nggih monggo kula aturi minggaten panggung Bu.
0: Mas Narsum saka Ramalo yo ora kok bakul kaset ning Jakarta yo ora.
2: Iki lho sing iki.
0: Kuwi bakul kaset, adre kaset murah banget. Malah yen wong e ayo malah kok gratis toko. Sinambi nunggu lar sing didok 1000. Dadi Mas.
1: Nggih, monggo Mas Nakung.

0: Mira cepetorku joget ya seneng.
1: Nyamang ridho asmara SMS-an karo Tias ya mareng. Tias kesing nyaron mimbu wadon bulanan gede banget. Ukuran yang nentung-tungna karo meteran. Bojo ngaturi panitia sasunggal. Nopo Bapak Kamrianto opo Bapak Itno Dwi Astoto opo Bapak Hendi Wuryanto tembangnya opo pake duet.
2: Monggo, ingkang pundi piyantunipun. Bapak Sinten? Pak Sinten, Pak. Mriki, Pak, ampun isin-isin, ampun wedi-wedi, kula ampun jinak. Pun boten nyokot boten. Monggo. Tumai bojone katut turene Mbak Cangik.
3: Oh.
2: Jare mesti tumai bojone.
0: Wong ngergenep gereja hitung-hitung.
2: Pisan-pisan, Pak. Pisan-pisan, Pak, nanggap dewek, nyanyi dewek. Monggo, nah niku.
0: Pak Sinten. Monggo.
2: Pripun? ngaturi layang niku lho. Pada kecing kadose, kecing niku napa, Pak? Pripun iki tanggung jawabe, Pak, panitia?
0: Bu Jumira.
2: Dalam.
0: Iki purutane ketua IKB Jakarta Bapak Kamrianto. Mundute selendang sutra kuning.
2: Ha nggih.
0: Nggih niki selendang sutra kuning saking Bapak.
2: Mboten sios duit niki, Pak. Mungkin ngajuk, Pak, mboten duit.
0: Yo dadekna lagune kok anger wis anget to iki munggah panggung. Senengan anger wis anget kok iki.
2: Monggo dados kemawon.

Daman Manco Siluman Bandung Jagung Pinggel lagu campur sarinan bisa dibacutake mung ing panci guru-guru hura-hura tetep posake wonten tertib aman damai seduluran karo aku. Wayangan iki ana seneng sing hura-hura ana sing seneng ngrumakake cerita pakem cerita kang netes. Nek jaba iku aku dadi tontonan rak iku dituntut supaya yo bisa dadi tuntutan kan kan bisa luwake marang. Sampun dan pe mau. Ndak bendesan nyempuyung angkat ana

rembuk sing mau Pandhawa ning kayangan. Malah dikarya pekelan Bendor Guru. Para dewa Werkudara Janaka sakti menak kudu diperjaya pati. Sing kudu mateni siramu. Lumawi kula kasar aja kuwatir. Dewa saka kayangan ora bakal nyuwalani. Bendor Guru bakal maju ning jagatku yen peperangan kasoan kaenak kula sing

0: kowe bagaimana mesti padaku kudu wani lakae bagene aku lho yen wis sanjung padha lan bisa mateni aku aja sumbar
1: ya mengkono kenang tang perkara mengke sing wis kebejo bojo kowe aku bojoku kowe modar ora tembung margo nek margo.

0: Tapi celok kok nakulam betul kengi dimulai kegampil. Lo sama lampai singkatan kan nyambri malang. Lo tuh belum ngiwo misalnya nengen, lo tuh belum nengen sakit mencudat ngiwo. Dangu lo sakit ngantem pak. Dengan temannya gue lo butuh tiburu rauh sakit.
1: Orang di rauh sakit, butuh tiburu rauh sakit.
0: Kayak pun butuh, kayak ini tiburu enek akan.
1: Ya lo orang kena dendeng akan member.
0: Dino ini dino pancak wasimu. Lihat datang mundur. Kayak kuromo sih merenya orang mung siji lo orang telupan mat. Kamas lo kato marmo yo. Mereka merenya, supaya ngerti.

0: kadang punakulo
1: kelantan di musuh bambang asotoloknya kuat negro maju neka toman makura mani
0: ngalih tak tandangan dengan ku pisan-pisan kartoman tak aja.

0: napolitanku. Kau malah jadi kata gue berkunci rosi maju.
1: Lo kerjati. Warkudoro sing maju.
0: Maju dengan Warkudoro tenaganya mau nunggajah.
1: Paman Duruman, man, orang-orang ini, man, orang-orang ini, man.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Keliling nyimpenin ke apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Nah, betul itu, Pak.
0: Emang

0: Bos tanggungnya makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
5: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
4: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
5: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
4: Jadi sekarang udah habis dua botol ya, Bu ya?
5: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
4: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
5: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: selalu di hati.
1: Hong wilahe ngawi terus kartu bauran geng bener temenangan. Pendowo ngamuk, Werkudara terus sing ngamuk, Kurawa mesti kalah. Ulun wis janji marang Durna, aku tak mancing ning jagate Bambang Aswatama. Aku tak nglumpuhno Werkudara, aku tak nglumpuhno Natanda.

aku mau nyalang Werkudara gede deh. Sakmono niko saya kita sawang bebasane Werkudara mung sak mrica. Mau gede deh sakmono ning saiki mung sak mrica. Ya mau gede deh ora beda karo jum. Koyo-koyo aku wani. Wis jarat yang ngasepuh. Yen perang mungsuh. Mungsuh disamakan katon cilik jare wani. Aku ojo-ojo kaya mekor dewa. Werkudara

apa? Berkara tusulan nubut aku ora ngerti. Ora tembung guntuk selo, guntuk kowe bentur selo kowe watu. Yen ana watu dibentur tuntu, watune kang lebut ingkang lebut ingkang bentur. Pun kaki minangka dadi watu sing bentur kromo pingunun. Aku tampeni ora bisa. Kowe tak bondo. Lebake yen kawat condro dibukuh, aja aja yen bisa tambani ora bisa.

반말 조용 말 말아 하버던 말 네가 자꾸랑

0: Bambang Aswatama Klanyong Saroyo nyuwun timbul paring suda
1: ora bisa Kresna. Malah iki ana dewa saka Rama Pikulo Bendara Guru.
0: Dawuh menapa?
1: Sawise kena nglempuruk kaya lumbu linuru. Kaya lilin mambu geni.
0: Pusaka Cakrawijasana supaya disuwun. Pusaka cakramu supaya dipasake marang undun. Lho dipun suwun kagem menapa ora keparing miterang dicekake Cakrawijasana ulungake marang undun.

meniko pedamelan sana simpun romo pikunun kula mangke merjo Semar malah kula ponangan kula sing dipun damel kintroko menawi kula kebabar ponangan mangke pripun. Aja kuwatir, kita aja wujud buta, aja wujud Bathara Kala. Kowe genti wujud dadi pusaka. Dadi pusaka pusaka sambar nyawa njujuk carang gunung kena tiba kudu ning dadane Semar.

Gunawan Jawono tulyanipun adem nyenyes nanging jipun onselani kendogo isinipun noto ndrati Prabu Dasa. Emongo kendogo panas, kendogo panas mlebu mring tulyo kang adem. Dangu dangu dangu dangu

dados brakolo sakupu kraton gedene. Sengaja ingake badhe munggah kayangan nyuwun Pandhawa medal saking pakunjaran Kadewata. Lampe pun ditinggal gambar kesenegeng kamur pengendur nunggil panggung sanes panggenan sare gempal lancar terus sambung yang lelakon pusreng lamahan itu adalah kerjaan lebih agar kecaketnya katakan dengan tebih gambar kan yang ngonton materi pengayunan petung liung sang yang pikulus pun sang yang menang nampi suari pun demo penutup iku arti bisa gini adalah putra-putra Pandhawa sinawang Jawarta pun gak kaya kenangnya kayak tuh Jawarta kang mudhun saka pengayunan

Anenge ingkang wonten pun ditop record wonten pengayunan Petung Liung. Pengayunan Petung Liung palengganipun Sang Hyang Wenang.

lenggih pun nampi suami pun dewa penutup putra Raden Arjuna kalian Betari Dresanala. Betari Dresanala putra Bekula Betara Brahma putune Betara Brahma kekasih Raden Wisogeni yura jening sang geni marmo kesperat Wisogeni awit kedina pisaning agi geni tuk nalikanipun jabang belair wonten ing pertapan Gunung Kendali Sodo kekasih Raden ing sang geni kedunan Prabu ning sang para dewa Narendra saking tapang gantungan lenggipun dewa penutup sinambung putra Judipati putra Raden Werkudara kalian Dewi Urangayu Dewi Urangayu putra Sanghyang Baruna dewa saking kayang samudra suci putune Baruna kekasih Raden Antasena Raden Antasena dados satru ing kastratan Merdi Sewu lenggipun Raden Antasena jajakan Raden Srenggini Raden Srenggini putra Raden Werkudara kalian Dewi Rekortawati Rekortawati putra Sanghyang Rekortotomo putune Rekortotomo Rab sidem lan butuh ten abani malah ada siksa mirono datang putar godo kekayut kang ketinggal obah. Amin kapersu tugu mencok gagap lu sekedal seringan sakmunya.

Damara Langgeng wisa geni dawuh timbalan kakewenan pepundhenku. Antasena dawuh timbalan yang pikulur padha wenang pepundhenku lan srenggini. Kula nuwun dawuh timbalan eyang pikulun padha wenang sesembahan kula. Darunane apa kita munggah ning pengayunan petung liung. Saya-saya nggunuk rogo wadang ora salih saloga apa kita ora bisa mbedakake antarane rogo jati lan sukma sejati. Mulengan niku wisa geni antasena lan srenggini. Aja kedangu ning kahyangan apa pundutan kita yen ulmuningani ulun nejo paringi. Kaparengan juga semua tukar tunanda pengordo kaki wonang pepundenku. Ayo matropo wisa geni aku baru lawan kakang antasena kakang srenggini mau gamreng kahyangan petung liung bakal mitambuh karo kaki wonang babre koropo kulup wisa geni. Wong tuaku wapun to dewa wawarkudoro Romo Janoko paman Sadewa paman Akula tinimbalan munggah kayangan orang mung pepundheku Pandhawa bahas sing tinimbalan Wakresna ya munggah ning kayangan kowe coba Wakresna mau Prabu Suyudana yang Pandhita Durna Kurawa padha munggah ning kayangan iku lagi ana rembuka ning kayangan kakewenang pepundhenku.

0: kewenen pepundhenku.
1: Wis geni.
0: Kakang Srenggini, Kakang Antaséna medhak Maswada njaga katentremaning negara Nanarta. Lah kakang mbacutake takon karo kaki wenang. Wong tuaku Pandhawa Kurawa padha tinimbalan ing kayangan ana apa kok kaki wenang.
1: Wis geni ndadake pangerten. Peperangan Baratayuda Jaya Binangun iku bakal ancik kalau anci wis temeka mring gliring kala mangsa. Baratayuda wis meh dadi. Baratayuda ditawarake marang Pandhawa lan Kurawa. Pundhutane wong tuamu Baratayuda diterusake, pundhutane Kurawa Baratayuda diwurungake.
0: Lho. Lanjut.
1: Sing dipinakani pundhutane Kurawa Baratayuda diwurungake.
0: Lho. Baratayuda kok bakal diwurungake? Jare ngendikane tiyang sepuh, Baratayuda wis kecipta ning buku Citapsara ning pakep Baratayuda. Baratayuda kudu dadi. Ana sing ngendikake Baratayuda kudu dadi awit kanggo srana baline negara Ngastina dijekel dening wong tuaku, ya iki dening Pandhawa. Kok Baratayuda bakal diwurungake?
1: Mula-mula dewa lagya nenggokake garis kang wis lejeng, nenggokake garis kang wis bener. Bathara Guru, murungake Baratayuda milik Lesmanawati kanggo jangkepe widodari kayangan kang 40 kurang siji. Awit widodari mung 39. Ibumu Dresanala dicupat ora kepareng dadi widodari.
0: Lanjut.
1: Malah saiki Pandhawa Janaka Puntadewa Nakula Sadewa iku dikujra ning pakunjaring kadewatan.
0: Lho. Dosa perkarane mengko dhisik.
1: Kresna Ratu Ndarawati dibondo dening Bathara Brahma kakimu. Dipundhutku saka cakrane Kresna diwade kendhaga dicemplungake nyang Bengawan Jawuna.
0: Lho.
1: Malah pusaka cakra dipasrahke marang Prabu Suyudana. Digawa kondur dipasrahke mring Banawati disimpen ing gedhong loro denok.
0: Lho kok dadi kaya ngono?
1: Anane mengkono. Wakmu Werkudara dibondo dening Iyamadipati bakal dicemplungake nyang kawah

0: Awak kok durung bakal diceploke nyang kawak condet muka. Wis mesti welak gerak-gerakane,
1: bisa lagrak-ragane.
0: Apa bisa diwiradati? Apa bisa diseranani murih Mawar Kudoro ora lagrak-ragane
1: bisa wae bisa geni.
0: Sing kanggo srana saranane apa?
1: Bisa geni iki ana Sekar Pudak. Gawa ana pemring kawak condet di muka. Saiki wakmu durung dicegurake. Kowe di siti mlebu mrono, mengko kawah kang panas bisa dadi adem mergo ana

ada ana wujud kembang yang ijo lan ana wujud kang abang. Iki gawa nyemplung nyang jroning kawah candur dibuka Wendy City. Dadi moko panas bisa dadi adem nyenyes. Wakmu berkudur orang lagrak ragane. Kegancangan ojo kedaluwarsa mbok nganti

Nang sabdane sing tak emot-emot, sing tak eling-eling. Saben gondo durung tang lumpus, saben gondo iku mesti pas. Aku tak disite mlebon mring jroning kamah. Etungane aku tak nulungi karo Pak Kur, aku nyemplung jroning kamah.

0: kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
5: Saya namanya Bapak Cahyudi.
4: Alamatnya?
5: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
4: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
5: Iya.
4: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
5: Saya dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
5: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana Bapak?
5: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
4: Ya udah habis berapa botol Bapak?
5: Saya udah habis 2 botol.
4: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana Bapak?
5: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
4: Iya.
5: Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: Yowo dibarti. Eke kawa condro tiboko kanggo muri mamu kabla publik juri kawa. Ojo di cemblung angke. Aku tuli ora bisa. Ojo cemblung no, ojo. Ojo, ojo.

Om ning aku ora salah Werkudara. Aku duwe pamuji duwe pandonga. Dongaake mring Werkudara. Mulya dadi mulyamu, cilaka dadi cilakamu. Ning aku dongaake bisa kowe golek kemulyaning urip per

0: Surwar Manik jagat rojo diwaku dendo Suryaso ulo nuwun dawuh timbalan Gusti Kula Prabu Wiramadya yo mangkat saka negara Awang-awang Tejo mandeg ning tapal wates kene kaya ngerti kekarenanku
1: mboten ngertos
0: ora ngerti
1: mboten badhe kagungan kesupan apa kowe ora ngerti
0: aku budhal saka negara Awang-awang Tejo nyucuk mringka satrian madu koro kowe ngerti waras bodro ngerti waras kandi
1: ngertos mboten ning mireng
0: krungu
1: mireng
0: garwane sapa
1: garwane Jarko bener
0: bener garwane Jarko ning waras bodro waras kandi jelas-jelas kuwi garwane Jarko wis pirang-pirang sasi atur nawala awelayan tembung kepeneke saiki SMS aku semuanya mboyong sembodo sekandi garwane Janoko
1: nopo kepareng mulai mangke kepake kini Janoko dadi peperangan
0: arpa dadi peperangan maksud Janoko ke orang ngerti ini ngapi ke ojo perang karo Janoko tak limpe tak arah limpe nih sembodo

Joko malah kayak ono barisan. Barisan ini butuh mrene. Wah. Ojo-ojo bener sing ngendikake dening kakek wenang pepundhenku diwus saka kayang petungliung. Kaya-kaya kayak bakal ngerangsang kamardikan, kamardikan ini bumi ngamarto. Di adikku sergini di kakang Antaséna dipedhok duwe karep apa ditakoni. Yen bisa sing naris, ojo dadi padudon, ojo dadi pasulayan. Ning mumpa temenanan bakal ngrusak kamardikan ini goreng ngamarto. Purbo asesok kacukul dinding adikku sergini tap tan.

0: Ono menungso tugelan. Gampang lengarane menungso tugelan. Nyatane kowe iki menungso tugelan. Ing mengotarani menungso tugelan. Ing dhuwurak iku ning sirah mono capite kaya kewan. Ning ingsun mlebu pawakan menungso sapa kowe?
1: Srenggini. Kowe ngerti aku srenggini mergane aku swaleh waluh kok karo kowe. Kowe Ratu nganggo busuk keprabun jujur Prabu Sopo Narendra saka Mendi.
0: Saka Negara Wangawang Tejo Prabu Wirabadewa
1: arep nyandi
0: Mboyong Warsibodra Wara Sri Kandi.
1: Arep kok kapake Subodra Sri Kandi
0: bakal tak boyong tak urut dadi garwaku.
1: Wah, gampang temen. Yen kowe bakal mundut pergiwa mundut Subodra Wara Sri Kandi. Kudu wani nglangkai bangkire Srenggini.
0: Apa nih Srenggini Warsibodra Wara Sri Kandi
1: tutu sarap dudu kadang ilange Warsibodra Wara Sri Kandi Srenggini kelangan
0: ya kayak dadi pepalang ning gawe pepalang aku.

0: Wonowono di market lo pening gawe.
1: Bakal nyolong Sembadra
0: sing andi.
1: Oh sing dari godhane lampah.
0: Kula tek maju perang sita sing dari panggone lampah.
1: Yen dadi panggone lampah itu Serenggini.
0: Mate ini ning srik
1: Kandi Sembadra
0: tak colong aku. Aku nyimpang dalan.

ngonto seno. Piro mbiwur dikapake tak joto setak lo gadhe kinumbah kaya lawe. Lanjur sapsi di lugadung mundur ning kakang maju buta gedhe sing nandingi kakang ngonto seno di adiku srengini. Mungsu buta ora ana pigunane. Tinimbang dadi geger dadi regejegan dadi drandah. Saki golet akal. Mencelup putra mencelup putri ngintir panjang wujud wujud yang lian. Aku tak kembali dari bibi woro subodro. Siadi tak dari dani dari woro Srikandi ojo glawikan mongkari manut. Dari wong wadon, dari wong wadon. Sawise dari wong wadon, sawise dari wong wadon. Mengko aku manut karo Siadi. Jadi garwane Prabu Wirabadewa. Lah kowe jenengane mateni. Mateni kepriye? Wong lanang bojone lanang yen jaluk itu bagaimana saudara? Aja kandha ora-ora. Cekake saiki bareng-bareng nyun mring Gusti kang kawasa marang jagat.

Mangsala putra-putra putri gendira padha wujud wujude liyan. Lapas dan sapa juga mepeti babadawi narasoma mas sapa cendera satu bringang sajuka kang sinidikara. Lumen cipta panjenenganipun Raden Antaseta Radya Srengenge katrima.

0: ganti pipi para sembodro.
1: Aku dadi Woro Srikandi. Sawise dadi Woro Srikandi, sawise dadi wong wadon kudu bisa kondo kaya suwarane putri. Apa kakang bisa akeh bisa timbang orane? Ning aku ora bisa dijajal dhisik. Tak jajal yo.
2: Tobat-tobat adiku di Woro Srikandi. Kulo nuwun dhewe timbalan kakang mbok para sungguh
0: mengko dhisik. Tumindakan mengkono mengko yen ngarepe Prabu Wirambadewa ujarku saiki. Wis saiki nemoni karo Prabu Wirambadewa manut dadi garwane.
2: Tobat-tobat iya yo kakang mbok para sungguh dhewe minangkian kalian

dikelopi cetane. Oh.

wong seneng ora dadi apa. Bodho sing kandhi kula nuwun dawuh timbalan tak boyong aku ring negara Wawang Tejo. Kau mulih pendekara. Lara banget. Apa kena tinggal? Aduh, boleh.

nanti ngeratri sabjur ngeratri diri wonton kang cina itu among saksi terungkan micil saki imbang yang cokro ular sumra bawali jagan jumbo jangan penetus yang tukur temas dimacos datus goro finas dan goro-goro rusak jagat dudu jagat kang kumlar ning jagat yang ringgit kita dalam tos patem gentos nanggo patah songo.

kamar suster joko kek mi goncang samudra kocak mecak kek samudra kek serakat ribu rantuyo sak ngonggo sepas boten pikantuk penerban hardani goro-goro sang tegal pekar tentu gagal boten pikantuk ilining tulyo sawah-sawah sampe anlo dati panegan gagal meter kang mau wiso jal mau pendito ratu tandang suwa diwa tandang lupa pati pendito tan bangkit mau jagung pangan sono manjingi projo nyawal pitulung aneng ratu Ratu piyambak nandang sungko awet negari keterajan goro-goro larang sandang larang pangan ono dasalamun sodrus mindu penusus sindung rir mager tunang perangpah boro-goro wanikan berbuah susu ambarin daratan jayang rap jaker goro-goro sumur lumring suroyo beli gonci kromani jebol koris pertama sungri pelembuan di menceng wajo galagil kawa condro di mokongin pendudak dosi berkedopo ono lindu seru kaping itu bumi bekah gunung berdek nyembur awu ngebak ijakan sura condro yang kesurte kartiko semu ambrel pedut limingan kayu bangun kesapu ting lebu kayu andung kayu murni kasamu ketrajingin goro-goro basulaya kayu babat dan pacing widodor widodari aksaru aksari kesu musik karma hudi pati si deming goro-goro cepedul ono lari bajang sak kembaran si jinggo bantung lusak penew si goro kalang gemah sangkang si jinggo sok dolanang sangkupe nyaponi jagan

Luño. Suara kok jadi lunyu. Badung acunong, badung duri acunong, badung duri maning apa maning.

sulit agendulit rekap anu kan bawur ngendi olah gun apa dong aku tak moni semoni-moni ini aku njaluk disembung karo ibu Jumirah cekul turku walang kek kek men.

ilang ning Gorogoro teh cuman cara sundling awiat mbiar madangi jagat dudu teh jeneng Sabto Galap dudu teh jeneng Tirta dudu teh jeneng godhongan teh jeneng jimat urip lu cukup pamong sejati satur bebuling jagat dewa kang ejwanta ingan nama kilo resmaryo ki Budronoyo yo ki Nayang Toko yo ki Bugo Gati yo ki Bugo Sampir yo ki Dodona nang Nunung yo ki Jejanggan Asmoro Santo marmo jeneng Semar awit ngusung datang samping sak liring reh Nayang Toko no yulat kan toko parti disamong ulat Semar yo jalmo kanggo sirno senajan to pantes merosok kemanti soko kersan sero pribadi amunggu kara harjaning jagat Bugo Gati Bugo iku pangan Gati kelintang arep pengulu lintang rembulan Semar ora ana sing ngaru biru ki dudona nang nung pinasan putra duwe prambanya finas tampan itu duwe kuncung ewuh kinglo masri Semar jalan nopo estri nalikus mura ki Bodronoyo lenggah soto kerson nimbali putra tiga garing pitung lan bawor

lele sabtu lito mel mel nolok garing petruk bawon anak kulana mrene kumpul rewangi mongtos lagu kecibah nyemaran kene ngole bombengi pikir nggo ngaso sawetara garing petruk bawor kaya bocah tak undang ora kerso nyedak mesti ngajak lagon ngajak dolanan karmu tuwo tak kunjur lega senajan tuwenge iki suara kowe seker ora kepenak aku ora bingung kamangka aku disembur swara ibu warenggono nganti pitu cacahe. Nuwun sewu kanca pengerawit lan kanca pesinden. Kepare kula badhe ngempalaken anak kula garing Petruk lan Bawor ngiras pantes kintu kitu lagon kalian kang sami do mriksani. Ngriki wonten pamundhut, wonten atensi, wonten layang. Sepung mentereng ana nawala. Nyewu lagu pacul goan. Katur Bapak Panitia Silaturahmi lan pelanggan bis Damri Murni Jaya Dusun Bulu Payung sugeng midhangetaken saking agen bus Murni Jaya Damri Margasana matur suwun ingkang tapak asma mriki Bapak Ruswati orek-orek-orek dadi pacul goang Banyumasan kula aturi dipun tembangaken kalian Ibu Margianti yang saking tratah Kemranjen Sumyo Banyumas ngajawi kagem Persutrisno ku kagem Bapak Lurah Soibu lan kagem jajaran panitia pagelar wayang ing desa Bulu Payung mriki saenipun dipun beksani dipun jogedi Banyumasan. Wong wayangan gagrak Banyumasan ora ninggalna karo Banyumasane. Cepi bojo Mira sing tak aturi jumeneng. Pur kancane kalian Ibu Lia. Pasrugoan Mas, bukake saka swara bonang.

0: dolanan kok. Arek wangi wong kok sing lagu kejibah nyemarane kene, golek bumbung ing pikir go ngaso sewetra. Nggih keparang kula lagon namane. Mencar sinden pinten pitu cacae. Sinden mawon yen kowe durung ngerti aku meneh pangerten. Iki sing nunggu ning sisi tengen dhewe Ibu Jumirah Cekuturku. Kowe saka Cinyawang Patimuan nunggal sa desa nunggal sa kecamatan karo aku. Ning asal lusul ke boyongan saka Maos. Boyongan saking Maos. Aga kali wong loro kowe Nimas Ridho Asmara mahasiswi saka Kota Majenang ning wis sinaune ning Yogyakarta. Semester pinten yen ora lali? Wis semester 4.
1: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
2: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
1: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
2: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang nggak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
1: Siap Pak.
3: A few moments later.
1: Nah silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
2: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar nggak Mas?
1: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
2: Gini Mas, Mas tahu nggak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
1: Emang kenapa Pak?
2: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya nggak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
1: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
2: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong Habutop itu apa Mas?
1: Oh Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
2: Wah luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
1: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh. Biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Ibu siapa silahkan diperkenalkan.
7: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
6: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
7: Ya benar saya mengkonsumsi Habutop.
6: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
7: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
6: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
7: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
6: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 0070.
9: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
10: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
8: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
0: Tinggal di bojo tukang peke. Angosan rasipun umur telu timah eka sulis daning sih kue sarjana Sri Tari wis lulus wis udon nalikane nembulang sing kepungkur kue soko adi pala silangsur ngaten.

0: niku ditonton kali Pak Dene, Pak Gino kan saking Jakarta rawuh niku nonton kali ibune. Pak Santos kok maos ya mriksani. Pak Rakim gitu sih kerso mriksani.
1: Nolo kari gilir kumenti Petruk Adi mundang kumrene.
0: Kantong timbali kujane dong gerten aku suan kang sindene piro kang. Pitu dong, pitu.
1: Mrene tok nggih.
0: Kepareng kula nggih ajeng lakon kok.
1: Mrene tok nggih.
0: Lagune apa dong? Iki minangka lagu pundutan saka Bapak Kasran saking Banyumas. Ngersake lagu Lungiting Asmoro. Sing kembang milih Ibu Pariati kurang cocok. Milih apa Margarti kurang pas.
1: Duh.
0: Karpe yen duduni Mas Rido asmara ora dadi. Tatur jumeneng dina minggu plesir ning kota-kota.

lagune lungi teng asmara. Gelir gumanti tong kang bawor, bawor kok nek mangriyen niku tesih giliran kula. Niki menapa murid saking Pak Tejo saka Nusa Wungu.

0: Pagi SD-nya kamu telat gue lo, si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo. Lagune kembang bulet. Ayo. Dadi co.
1: Enjen iki turene nek kok nyuwun segajam lang mawon Mas Petruk, Ibu Darti nggih. Oh Bapak Wardoyo.
0: Oh lagune kang dipuksaken. Oh segajam lang.
1: Nggih nek
0: aku malah sering segaliwet.
1: Segaliwet nggih.
0: Ayo Dadi Bro. Yo.

0: pinggang sa dakapay ng matula. Ula. Kang bawor rumangsane dundang ora usah kemrusuk lah. Bawor ap lagu nopo bawor? Ana pundutan lagu maning kali loro maning. Ada pundutan sing saking KSFC nyum lagu Bendro Kulon. Bali kok duet kali Mbak Bugel. Kagem rencang-rencang Mas Tanto, Mas Jenal, Mas Asmo, Mas Arif. Uga kagem Andika Studio Shooting. Matur sembah nuwun. Uga nemaning pundutane Mas Agung. Sing dipundhut nyuwun lagu Minyak Wangi. Kaya suka nebang.
1: Ayo sapa? Sapa jajal yo?
0: Ibu Jomirah Cekutur Gok Minyak Wangi.
1: Apa teh yang
0: jajal bol? Jajal bol. Wis ngono. Ya enggal-enggal. Cekat-cekat ambil waktu
1: itu. Aja mikir waktu. Wayangan bubar aja gasik-gasik. Wayangan bubar jam 4. Esi peteng wong sing nonton aduh gawa motor apik Bali ini berdimbo karena hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Oh iya iya iya ya bener ya bener ya
1: udah nih sing nonton orang ngomong-ngomong perek-perek loh kepeye aduh aku sing pada nonton oh ngger di jaluk motornya parang oh.
0: Ayo agar jom orang di support lah mbok nyewani-nyewani joget apik orang
2: Cepet-cepet
0: ngomong
2: di sepot.
0: Ya ngomong.
2: Ayo mas, regasannya ditarik.

0: matur kesuwun.
1: Dari lagu simpungkasan kepundutane Mbak Bugel Pendrong Kulon sing kenembang Mbak Lia abduet kali Mbak Bugel wong tusane duet yang menu duet lah ngono. Jajal Ibu Lia jumeneng maning bocah kok senengane dolanan balon.
2: Balonku, ayo

Budril Banyumasan ki jalukane Mas Narsum werti benangane mbok jengkel wis kena segesek ki. Budril ngono aku, Budril ngono aku tok ora apa-apa yo. Budril ngono aku. Yo.

Matur kesuwun. Garing Petruk Bawor, damel maju cepet mbelung jagung pinunggal. Lakone dhuwur mepet, mbok nganti ketungkur Surya gumiwang wetan, mengko malah tundune kepriye. Ajeng suwan pundi ramane Rama Jasamulya, arep suwan ngendi mak inyong Bawor ya menumah. Suasana negara ora kepenakake. Bapa Bendara Bendaraku, Ndara Putra Dewa, Ndara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Sadewa, Ndara Nakula, tinimbang munggah kayangan. Malas Yudhana sakadang tinimbang munggah kayangan arep ana rembug.

0: primera mana ada ke primer sih mak
1: nih kan udah pundi
0: aku dia orang bisa tetok ake
1: nih ngejojo berarti nyutuk sing bakal jadi mbok menowo betul guru nenggok ake garis amargo aku orang menuti nimbel munggah nih kayangan

Barat Pusaka Samber Nyawa Nrajang dadane Semar. Semar ketrajang pusaka ketingel kobong garing metu bor kami ginan lum.

0: Olok agus Semar, aku njaluk pangapura. Perkara ngapura gampang. Dadine kowe dadi pusaka merjo aku gara ale apa Kakang Semar, gara ale apa. Aku nembe dewe saka Rama Pikulun Bathara Guru.
1: Jalarane
0: Bathara Guru bakal burungake Bratayuda Jaya Binangun. Panyuwune Pandhawa sing kudu diterusake, panyuwune Kurawa sing diwurungake, sing dipindhakake Kurawa. Milih Kresnawati kanggo cekepe Widodari kang 40 kurang siji kabeh sekawan.
1: Lanjut kepriye?
0: Malah saiki Pandhawa digawe Citraka, Kresna mlebu mring Bengawan Jawuna. Cakrawijaksana dipasrahna mring Banawati, garwane Prabu Suyudana disimpen ing gedhong loro dena. Wargur turut sejumlah ngakainya kawah condor di muka. Leh sabrito mel-mel. Leh sawasa kue dati musoko. Aku disitu dati musoko. Ujari pikiru Bathara Guru. Bratayuda ora bakal bubar. Senajan Pandhawa senandang Citraka. Teka aja Semar duru mati. Semar kudu dipateni. Oh dati ki mengkono. Atur pangerten. Janoko, Bunda Dewa

njaluk ngapus kowe teng ngapurani ning aku njaluk saraya nyuwun pitulunganmu nyuwun pitulungan lombo kaki Semar munggah pringkayangan pakunjar kadewatan dobrak Bunda Dewa Janaka saduna klemu omongan kutokake ora

digariskan lenceng, gariskan wis bener. Broto Yudho kudu dadi awit Broto Yudho kanggo Srana Bali Nagara Ngastina kecekel dening Pandhawa. Yen momonganku ning kayangan, Kurawa ning kayang aku tak munggah ning kayangan. Aku bakal nonton kayangan. Nonton antarane Pandhawa Kurawa. Aku nonton ning aku ora arep ngamuk. Syukur mong nonton oli duwit.

Kibut royo datus daras meraci munggah mering kayangan. Sinegek kang urip rembu nunggil panggung saras pangeran. Saya gembang saras rembu sambungi lakon. Kita kedah lebih kacakan nyaket aku ini kang tebih. Gambar aku ini kang ngotor madaning kawah condo jimuko. Belum gambarkan Pandu gesang tedung puluh lor tahun jimur siksa ning kawah. Nalika semono Pandu diuntuk emang kawah maune panas berdedetus panas.

0: Gendal Mayang disiksa suwene 32 taun ning jroning kawah. Lho kawah maune panas dadi adem, opo aku wis di ngapurani karo Gusti Kang Kawasa marang jagat. Aku opo enggal diunggahke mring papan kasuwargan, papan kang kepenak. Dewa betlaraning jagat matur ginging panuwun. Lai kalta wau gagar sinarios Pandu mlebet ing jroning kawah. Raden Werkudara dipunjemplungaken wonten ing jroning kawah dening iya Padmiwati.
1: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
2: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
1: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
2: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
1: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
2: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
1: Makasih ya, Pa.
2: Ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
6: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
5: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
6: Iya, betul memang.
5: Iya, tahu dari mana, Bapak?
6: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
6: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
5: Membaik ya, Bapak?
6: Membaik.
5: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
6: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
6: Ya,
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Betul sirno, ingat jare Pandu urip ning jroning kawah. Mergo durung

0: Bathara Bajakiri, aku ninggal kowe aku di sendal mayang lebum ring turing kawah. Aku ninggal Yudhistira pinten Tamsen
1: yuwe sadiwana kula
0: bocah ragil wis padha gedhe
1: malah wis duwe bojo duwe anak.
0: Syukur syukur syukur syukur syukur lho dadine kuwerku turu ning kaca Drudimuka
1: dijeblongake dening Kaki Yama Dipati
0: jalarane
1: ora ngerti dosa perkarane sing cetha punut dewa kakangku jlamprung lan sadhana kula dikunjurane pakunjaran kang diwartani

Bawa aku turun jadi gajah. Arep munggah pikanan. Kawat condro di muka mau. Orang panas mergane aku nggawa. Syarat coba kaki menang pepundin gosok. Kowe kayangan petung liung. Ning aku metu yo kawah yo panas maneh. Mulu-mulu durung kalau wancine. Lah aku ora bisa tetulung karo kakiku pandu. Loh, mau Semar munggah ning kayangan. Nusul pepundiku pendopo. Bawor petruk gareng

0: có phương đã đi áo vũ nhưng mày lúc xa bỏ Căng bảo Căng Pada menengah cepada nangis dok kurwok Udah Opa mane ramane mati segiye wis dipundhut karo Gusti sing kawasa marang jagat Lilangna baen ngejaba kowe menungsa iki sengsaya tambah umure sengsaya tambah dosane iya mbok ngejaba kowe mau ne ora ana dadiana bakale ora ana maning anger ramane mesti mudhal sing kuasa ya moga-moga sukmane ramane munggaming pengayunan tindang menepida daripada mlebu mring papan kasuwargan papan sing sing kepenak Iya mbok Anggir kaya kusi yang nyong dati langsak Aku semuanya kuyang langsak Orang usah pada gede penglangsak Seki mengkari pada uji Moga-moga ndarai nyong anak si ngerti Langgir ndoro anak si ngerti Rika suka ndara sama Inyong suka ndara nasena Langgir kok Inyong suka darah bisa geni, aku yang suka darah bisa geni.
1: Acaryo Parto Kwekasaniwa.

0: sembah kula katon doro.
1: Ora sah semakean lah. Inyong tri bawor inyong. Lah.
0: Ning sembah kula katon doro kula sembah kula katur
1: doro. Ora sah glawikan lah. Mbok inyong bawor inyong.
0: Nggih ning sembah kula katur
1: orang ke bocah ke stres apa ngapa jane. Udah inyong ya kakak ngubawar orang sesembah-sembah setan. Ya telo mongkanan darah wisan gini orang ngomong
0: orang kasih di plerok ke di plerok ke orang anak ngerti nih
1: lu jari kok lagi plerokan karo margi. Udah
0: garing

Dalamipun nemone cambuk Lesmanawati. Bidalipun kapan? Ya saiki. Iduite mumungan wis tak pasake marang si Petruk. Kula mesti kebagian ora. Terima nek wong ora ayu. Timang. Pamit.

Nami sangri wong berbudi bawa leksana. Inyong di dadangna dadi gatel kaca ireng. Dene si kaku temen ya lah. Lah. Apa ke sing dari jaket lepis? Udah. Ki anggar adem-adem jaket lepis ki engko loroan karo liya yang ngendean. Udah. Anak celeng, anak celeng. Sering gegeran anak celeng. Kan

0: dadi celeng.
1: Lah mbok nyong gar kaca ireng.
0: Tika dadi celeng, anggere ora ngerti kaya ngilo nang blumbang nang blumbangan abane Tika dadi celeng.
1: Apa iya? Dereng nyong dadi celeng, mengko nyong mekayumu eling.
0: Eling ya bojo maning.
1: Lah nger bojo maning si bojone sapa?
0: Lah wong celeng bojone ya celeng.
1: Ala mulah. Udah,
0: ya celeng ini melakukannya berangkang.
1: Oh iya, dah. Oh iya bener. Lah bengkek-bengkek lah. Udah.
0: Kang Rika jadi celeng aja semang. Kayak nang sisi kulon ana bakulku patahku.
1: Lah jadi nek
0: Rika melakukan ngarep yang untuk nyanang guri nyedaki bakulku patahku. Mengko bakul kupat tahu perut celeng bakule kami weden mengko kupat tahunya pangani.
1: Oh ya celeng-celeng asal bareng dokasine anan dokasine
0: pamit.

Ampun samiri pun, dibari pun tetep jam itu. Gambarkan kamu teman daneng Jatuloyo Ngastino Dewi Banuwati nampi suwani pun kan putra putri Dewi Lesmono Wati dalah nini mban jamang raras.

0: Aku bunga banget, biong ban bunga banget.
1: Bingai pun dos pundi.
0: Kondure kan Mas Prabu Suyudono. Kondure soko kayangan ngendika ake Broto Yudo diburung ake. Sing dadake bungai ngatiku. Los Ponowarti bakal kanggo jangkepe widodo dari kayangan sing patang puluh kurang siji. Angga kaping telu pusaka cakra kagungane Bathara Kresna dipasrahke ning Kamas Yudana wis tak simpen ning aku ning gedhong loro denok apa ora bunga piye ora bunga.

Nanti kula nemun dewa timbalan Kanjeng Ibu, kowe bakal jadi widodari dari kayangan. Mestine yo seneng. Mboten Kanjeng Ibu, mboten, mboten. Lho sababipun kula mboten kepengin dados widodari, ning kula kepengin pinanggihan kalian

podo karo aku. Kowe kepengin ketemu karo Bimanyu. Aku yo kepengin ketemu karo Janaka. Kangen banget. Telung sasi ke ora pinanggian.

0: meleleh
1: ora usah riang pakem. Udah wong jeleng wong mamas jeleng
0: ngali aja sembrono cengleng mari ngene ngali
1: gek kok dadi bojo inyong dadi pacar inyong eso meleleh kate temen ala menungso kok dadi garwaning kewan ngali aja memperkenyek yuk mampir.

0: rambutna sare ning dadamu lah. Waduh. Aja seru-seru yo, aja seru.
1: Wis mendeng wae.
0: Tadulang yo, tadulang, tadulang, dahar, dahar, dahar. Mujur, mujur, mujur, mujur. Kumun kawang kau bagu temen, bagu temen.
1: Kakang Mbok Banuat.
0: Kebriye, kebriye, kebriye, kebriye.
1: Ayo mentunjuk berembuka.
0: Rembuka apa? Rembuka apa? Rembuka apa? Ayo, ayo, ayo. Orang apa, Bu?

0: Joko malah sepeda nggih kula dadani kula Petro. Panjenengan ajeng nesu nggih, monggo mboten ki matur kesuwun.
1: Ora apa-apa Petro, cokro kegawa aku lilo nggih. Kowe mulih prana mulih ning kowe mampir mring Kasatriyan Madukara. Aturna mring Janaka. Aku kangen nesu bisa ketemuan ning buntu. Jam pinten? Jam 09.00. Nggih mriki nggih ngojek mriki kelinge becak. Yes, won. Marang kuno selamat dadi itu-itungan 45 ya maksudku.

gajah ngamuk nyuwun apa pinakane wafun kayangan sampe dipunrisak. Kali nyong-nyong warna kamu ngomong adik guru penyewunannya pun gajah kalian berhulat pun pinakane mawon wanton kayangan butuh-butuh guru-guru.

0: Gajah.
1: Aku Gajah.
0: Anyang di
1: bonggah kayangan jaluk pangan.
0: Tanganmu apa?
1: Tahu.
0: Wah, Gajah kok pangani tahu.
1: Korowane apa aku jaluk Bratayuda diterusake.
0: Bratayuda jaluk diterusake.
1: Kadang kukang papat wala kesok pakun jalan kadewatan.
0: Oh, Wijoseno. Sabdane pikul Bathara Guru. Bratayuda supaya diterusake. Panyewonmu dipun pinakani, Marton ojo ngamuk di kayangan. Bratayuda diterusake, kayak pakunjaran kadewatan dobrak. Kadangmu papat to akesoke pakunjaran.
1: Jaluk kudangan pisan maneh.
0: Kudangane
1: Pandu bapakku lebake mring papan kasuwargan.
0: Yen kowe mundut bapakmu Pandu mlebu mring papan kasuwargan, kowe genti wujud dadi Werkudara. Jukutan ingkang candra dibukuk lebake mring papan.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
3: Koma 4, Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Saya sering cerita ke orang-orang, kalau ada rapat ketahanan pangan itu yang rapat ya baik karena ngatur ketahanan pangan. Tapi yang enggak rapat nanam padi itu juga baik karena itu yang real mempertahankan pangan. Jadi kalau semuanya rapat yang nanam padi siapa, kalau yang semuanya nanam padi yang koordinasi supaya dikirim kemana, diatur bagaimana itu butuh rapat. Tapi real kebutuhan padi itu butuh penanam. Ini yang saya kagum dari pengurus PBNU. Jadi ada beberapa kiai itu yang enggak pati rapat di kantor seperti saya. Tapi saya ini selalu mengajarkan kitab risalahnya Mbah Hasyim Asy'ari tentang ahli sunnah wal jamaah. Sehingga anggap saja saya ini nanam padi tapi tidak ikut rapat ketahanan pangan. Dan itu harus dianggap lazim saja dalam perbedaan-perbedaan itu. Saya teruskan cerita ilmu usul fikih yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Syukran Makmur. Usul fikih itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis teks. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa teks itu jelas berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa ada ruang dan waktu. Sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Syed Muhammad, Abu Ya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini enggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syaibatu. Atau yang terkenal dibaca rufa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syaibatu. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qa'il, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam. Karena takut disalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngentikan. Fa inni ra'aitu isnata asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabkut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia. Itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah. Kalau ngimami itu kulhu terus, selalu baca kulhu, kulhu wahu ahad. Akhirnya dikomplain sama makmumnya, karena ya kok kulhu terus itu kan gak keren. Apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafid. Ketika dilaporkan Rasulullah, bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak, mengkonfirmasi dulu, kenapa Anda baca kulhu terus? Kata orang tadi, li'annaha sifatur rahman. Artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah. Maka saya suka. Di situ tidak ada hadun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita. Semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah. Jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang, innahu ala kulli syai'in qadir ya. Kalau engkau qadir ya jadikan saya bupati, wakil presiden, atau gubernur. Gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya. Kan Allah itu enggak boleh lah. Sifatnya nganggur itu enggak boleh. Mesti perasaan manusia itu gitu. Nah, di kulhu itu enggak ada itu semua. Hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan Malaikat Jibril datang ke saya, memberitahu bahwa Allah mencintai kamu. Karena kamu mencintai surat ikhlas, surat kulhu. Itu artinya apa? Juga tidak ada sabkut ta'lim. Bahkan terkonfirmasi dulu. Nabi mengiyakan setelah tanya. Nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabkut ta'lim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Cerita ketiga, saya ini keluar dari yang saya bayangkan itu kan ya
cerita-cerita nuzulul Quran, tapi sebagai adaban sama Kiai Haji Syukron Makmun yang cerita usul fikih saya teruskan. Memang tadi Gus Yahya juga cerita sanad. Saya ngaji di Kiai Haji Maimun Zubair dan bapak saya seorang hafid juga ajar. Kiai Maimun itu putra Mbah Zubair. Mbah Zubair itu dulu pakar usul fikih. Beliau dulu ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, dulu wakil Rais Akbar. Kiai Fakih Mas Kumambang ini angkatannya Mbah Hasyim ketika ngaji di Said Abi Bakar Sato. Ngaji Syekh Mahfud dulu, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini ngaji sama Said Abi Bakar Sato. Said Abi Bakar Sato ngaji sama Said Zaini Tahlan sampai Syekh Usman Adim Yati sampai Musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Pak Syukran Makmun cerita usul fikih, saya terus menjadi ingat ketika ngaji Jamul Jawami', ngaji Lubul Usul, beberapa kitab yang menjadi keharusan untuk meneliti tek-tek Quran hadis. Cerita ketiga, dan ini terakhir karena apa ya, selain materi saya juga enggak yang saya bayangkan ya, memang saya enggak bisa datang ke sana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, saya melihat surga kemudian dengar derap sandal itu. Sandal klompen itu. Terus Nabi tanya, "Ini sandal siapa kok sudah di surga? Suara siapa?" Dijawab itu suara Bilal. Walhasil terus Bilal ditanya, "Kenapa engkau begitu cepat masuk surga? Apa resep kamu?" Saya tidak pernah wudu kecuali setelah itu saya sholat. Akhirnya jadilah syariat sunat rokatail wudu. Ada sholat sunat disebut sunat rokatail wudu. Dan lagi-lagi dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cerita-cerita seperti ini mengilhami semua kreasi-kreasi ibadah yang tidak mahdoh dan tidak merubah pakem dari kaidah yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-qawaid al-muqarrarah tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini ittasa'afaku, Islam ini cakrawalanya luas sekali. Sebab itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam intaqola ila rafiqil a'la ya, bahasa halusnya wafat itu intaqola ila rafiqil a'la. Ada khilafah yang dipilih konsensus, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada khilafah yang ditunjuk, yaitu Umar bin Khattab. Ada khilafah yang ditentukan ahli syura, yaitu Utsman bin Affan. Ada khilafah yang dipilih lagi oleh syura, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dan semuanya itu juga akhirnya ijtihad. Dan ijtihad itu sangat luas di ranah usul fikih. Saya beri contoh misalnya dulu sahabat begitu mencintai Madinah karena itu Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhajaru Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali itu akhirnya pindah di Irak, di Kufah. Karena beliau ingin nasrul ilm. Jadilah Kufah melahirkan Baghdad yang menjadi Kubbatul Islam. Di situ lahir ulama-ulama top termasuk Sultanul Ulama Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Syafi'i pernah hidup di Baghdad. Semua ulama besar pernah hidup di Kufah, di Basra, di Baghdad. Sehingga di Kufah zaman itu jadi markazul ilm. Di Basra juga sama jadi markazul ilm. Lahirlah Hasan Basri, lahirlah ulama-ulama. Karena barokahnya nasrul ilmi yang digerakkan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Tapi banyak juga orang yang enggak ingin Madinah itu kosong. Lahirlah Imam Malik yang enggak pernah meninggalkan Madinah. Nah, sisi pandang yang berbeda ini ya karena barokahnya usul fikih, ada illatul hukmi, ada alasan kenapa hukum ini terbentuk. Sehingga barokahnya pemikiran-pemikiran itu kita enggak pernah kering, enggak pernah punya pakar-pakar usul fikih. Yang saya tahu misalnya Mbah Zubair punya murid Kiai Haji Sal Mahfud yang ngarang kitab Thariqatul Fushul. Itu juga berkat beliau ngaji sama Mbah Zubair. Zaman itu ngaji Jamul Jami', ngaji Lubul Usul. Akhirnya setelah Mbah Zubair mewakili

0: saat ini yang mulai hidup lagi di Indonesia, di Betengan Demak. Lalu Syekh Ithaf ini, Sayyid Zabidi, ini nganalisis ilmu itu luar biasa. Ini yang al-ilmu bidiroyah, di luar riwayat ada al-ilmu bidiroyah. Kita tahu tadi dawuh Pak Sukron, kita madaih, kita maulid. Dan maulid itu luar biasa, di situ ada sejarah Rasulullah, ada sholawatan, ada semuanya. Dan ketika kita pakai ilmu diroyah, kualitas sholawat ini luar biasa. Bukan sekedar biasa, luar biasa. Hadhi kalimatul mahabbah, ini kalimat mahabbah yang menjadikan kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami umat Isa alaihissalam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jadi nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Di mana orang yang senang sekali sampai memposisikan di atas kapasitas sebenarnya, sampai menuhankan. Yang benci juga benci sekali sampai menuduh yang macam-macam. Akhirnya apa? Umatnya Nabi ini dikelola oleh kalimat sholawat. Yaitu umatnya Nabi itu begitu mencintai Nabinya, sangat-sangat mencintai, tapi tidak pernah sampai menuhankan. Itu apa? Yaitu kalimat sholawat kata Said Zabidi. Allahumma sholli ala habibika, abdika, rasulika Muhammad. Kita minta Allah sebagai pemberi, Rasulullah apapun hebatnya, beliau adalah seorang hamba kekasihnya sebagai penerima. Maka kata Said Zabidi, wa Muhammadun Rasulullah wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Apapun hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beliau tetap seorang hamba yang butuh rahmatnya Allah ta'ala. Sehingga hadil kalimah ini kalimah yang memantapkan umat Islam tetap memposisikan la ilaha illallah sebagai Tuhan, Muhammad Rasulullah sebagai yang paling dikasih Tuhan, yaitu dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat sholawat ini berkat analisis dirojahnya Said Zabidi menjadi kalimah yang luar biasa. Bukan sekedar kalimah mahabbah, bukan sekedar kalimah yang menjadikan kita berhak dapat syafaatnya. Juga kalimat yang memantapkan tauhidnya umat Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu Allah sebagai al-mu'ti, sebagai pemberi, Nabi sebagai penerima. Jadi Allah tetap sebagai Tuhan yang memberi rahmat, memberi sholawat, memberi askat tahiyat, memberikan anmal barokat, maksudnya semua yang terbaik diberikan sama kekasihnya terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis sholawat itu sighatul mahabbah, juga sighatul tauhid, juga sighat yang menjadikan kita tidak akan mengalami kayak yang dialami oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sanad-sanad ini penting. Ya seperti Gus Yahya ini saya tahu beliau putra Kiai Khalil, juga teman bapak saya, cucu dari Kiai Bisri. Kiai Bisri itu menantu Kiai Khalil Harun yang dulu gurunya Kiai Makhrus Lirboyo. Mbak Khalil Harun ini dulu ngaji sama kakaknya namanya Mbak Umar Harun. Sama-sama di Mekah menangi namanya Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul Yana. Ya kemudian sanad berlanjut ke Sayyid Zaini Tahlan sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya senang sekali tadi ketua PBNU kok ngaji lagi, senang saya dalil-dalil inna hadal ilma dinun fangturu aman tak khuduna dinakum, senang sekali. Ya saya hafal lah wong ya saya ini kan kata orang banyak pantas-pantas saya hafal karena saya ini kiai tukang ngaji gitu. Jadi ya pantas saya hafal, yang jarang ngaji aja hafal, masa yang sering ngaji udah hafal. Jadi pantas-pantas saya itu hafal. Tapi memang harus hafal ya, semua tokoh-tokoh NU harus hafal bahwa inna hadal ilma dinun fangturu aman takhuduna dinakum, ilmu itu agama, kamu lihat kamu ngambil dari mana. Dulu Imam Bukhari itu kalau mau ngajar, mau ngaji atau mau ngambil ilmu atau mau apa saja, karena ngajar juga harus memberikan pada yang kompeten, mengambil ilmu juga harus ngambil dari yang kompeten. Itu dulu cerita semestinya itu khimar, tapi di Jawa diganti ayam, enggak tahu saya. Pergantian itu karena orang Jawa lebih gampang. Diganti ayam cerita di Jawa, sebenarnya itu khimar. Khimar dipanggil sama Syekh. Ya entah pakai rumput atau apa, terus datang khimar itu. Setelah datang dipegang, ya. Terus kata Imam Bukhari, ini bohong pada khimar, ini enggak berhak jadi guru saya, ini bohong sama hewan. Berarti enggak sikoh. Ya. Terus orang Jawa mencontohkan ayam. Ayam dikurkuri dirayu pakai jagung terus datang dipegang, itu sudah menggugurkan kredibilitas seorang rawi karena bohong sama hewan, apalagi bohong sama manusia, apalagi bohong sama seluruh rakyat Indonesia, itu enggak akan jadi gurunya Imam Bukhari. Ya tapi alhamdulillah kita akan enggak ingin jadi gurunya Imam Bukhari, jadi ya sudah enggak perlu sikoh yang dengan standar seperti itu.
1: Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah karena tadi Allah sudah janji fa innal aqla mutarraton ila qabulil haqqa, Imam Syafi'i, akal itu

0: akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru. Karena akal fa'innal ukulah mutorotun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa menerima kebenaran. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah. Karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa? Produknya siapa? Tanpa ada iddah ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa enggak jelas. Ya itu andaikan gak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaih. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksudnya ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal. Karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Nah, lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab, dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Nah, ini ilatul hukum. Ya karena yukhomirul akla, merusak akal. Artinya terus fakullu makhoro maral akla, yang merusak akal yang namanya khomer atau sama-sama muskir atau sama-sama haram. Itu ada masalah di kulillah. Nah, kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting enggak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan enggak perlu dikatakan bias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahumma ufin, sekedar bilang gus saja haram, apalagi yang di atas gus. Atau al-murad binahi angkauli ufin adalah at-tadajjur atau al-idha. Yang digendaki Allah haramnya mengatakan gus pada orang tua adalah al-idha. Maka apalagi nabuk, iya apalagi nyabuk. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo itu ya agak haram juga. Jadi lah itu kan lagi-lagi zau. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idha sehingga apa saja yang menyakit orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama. Karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difahami. Itu yang disebut walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min. Sehingga dulu saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang budui. Orang-orang budui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu tidak pati hafal deh. Cuma dia langsung takut. Awayat syakur Rabbu ya Rasulullah, apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lanak dima min Rabbin yat syakur khairan. Wah kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu tidak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang budui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar ruhu ayyun duro ila ahli jannah fal yang duri lahad. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang budui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang enggak cerdas-cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun enggak bisa ngistilahkan tadi. Ya pusing kalau orang bisa dikonwil masalikul ilah, harus ada jamek. Mutorid mun'akis, jamek manek, gak boleh ada farik. Itu, oh iya kalau gak paham bisa bilang amin-amin itu. Ya berdoa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa. Jadi karena tadi Pak Said juga memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantulah, bantu teman-teman Solo 3 supaya gak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu gak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jika dulu itu begitu mudahnya orang-orang budui memahami Islam. Sampai ketika Islam gak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, gak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman ini. Nanti kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini. Misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu gak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka ya tafakkaru fil Islam wa ya ta'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masih Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan ini seluruh layak jalur Islam. Ternyata betul, setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya sulhul Hudaybiyah, ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam, masyhur itu sulhul Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami sulh Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan, tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja benar. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Pama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhalafi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana ini? Tuhan kita apa ya berhala itu? Yang kita mandikan, kita urusi, kalau rusak ya kita dandan. Dan Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Bukan kan jauh kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya dawuh Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi paham. Nah, karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam, bal naqdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zaa. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil, pasti kemenangan ada di hak. Faya demaghuhu faidha huwa zahid. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil, faidha huwa zahid. Dan batil itu pasti hilang. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubti'ul batil wa mayukit. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya, yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan. Depannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah, itu juga akhirnya nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang kuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Thair dan memang harus seperti itu pakai istilah-istilah terminologi itu pakai. Orang tuh mau belajar dan nanti kitab-kitab yang nggak punya itu Pak Ketua MUI nanti tanya saya nanti tak terangkan yang mudah ya pakai bahasa Solo tiga aja lebih gampang. Tapi saya pastikan kalian semua nggak usah kaget, nggak usah apa karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai citra kita, sesuai Daud Salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui, itu mukhotobah dengan Nabi Muhawaroh, itu akhirnya apa? Karena agama ini sesuai al-citrah as-salimah, fitrah tawwahillati patronata. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin, ketika apa, apinya mau padam itu kan terus sekarang disebuli, kalau bahasa Solot itu disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara. Itu bayinya dijauhkan. Terus ketika apa sudah agak jeda bayinya didekap lagi. Kata Nabi, Aro'aitum anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar. Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Pendidikan-pendidikan Nabi Allahu arhamu biibadih min hadih biwaladi. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan Allah. Itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja gak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman rahim. Tapi kata Nabi faktanya banyak yang di neraka, ilaman abad. Kalau ada orang masuk neraka itu salah di cekelikan di Nabi, jik berusut gitu. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan yang dia memang nyari api. Dan kita jangan seperti hewan yang goblok itu, wong api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhidun bihujazikum, sudah apa megangin kita supaya tidak jatuh. Kan? Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said, supaya barokah saya sebagai yang muda membantulah bahwa itu mudah. Karena tadi walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi al-marfu, terus yang dirofakkan oleh fiilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Jadi misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurmiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Tapi kalau kita mau nerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu kan kalau maknanya bingung, isim yang dibaca rafa yang sebelumnya disebutkan katakan fi'ilnya. Oh itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama praktiknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngono. Timbang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwen wis kon kerja ning Arab Saudi sak taun mulai bahasa Arab. Arek dadani sithik-sithik naku sorong gitu. Tapi kalau pintere bahasa Arab kan ya karena tadi walaqad yassanal Qur'ana lidzikri fahal mutadakkir. Ya saya kira demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dikatakan Pak Said, dan semoga ini jawaban terakhir karena ini sudah capek ini. Kalau semangat kok terus ternyata enggak paham karena capek itu. Realistis sajalah karena kita mungkin wadahnya enggak luas-luas banget. Daripada nanti meluber kemana-mana malah enggak jelas. Apalagi Pak Said tadi bilang ini mukaddimah, mukaddimah. Gini ya. Agama ini kan sudah proporsional. Jadi misalnya kurban udhiyah dalam mazhab kita kan enggak wajib. Tidak wajib, dan kita punya tradisi apa iqta usyek haqqohu atau tanzil usyek manzilataru. Ya sudah, kalau ingin udhiyah dia monggo beli kambing, beli sapi. Tapi kalau orang itu ingin bersedekah dengan nilai kambing 3 juta, dia monggo sedekah saja ke fakir miskin. Tapi tetap saja jangan katakan bahwa uang ini pengganti udhiyah. Itu nanti terlalu musyarek. Kita akan dituduh sebagai musyarek, bikin syariat baru bahwa korban boleh pakai uang. Karena pikiran udhiyah dikarenakan dukha, dukha itu menyembelih, uang kan gak bisa disembelih, jadi ribet kan. Mbok ya, udah usah berpikir mengganti itu, bukan levelnya lah ketua MUI kalau tiga istihad itu. Jadi bisi saya, ngerayu saya supaya ngikuti istihad dia, ya mau lah mentua saya kok. Ya fitnah. Artinya gini loh ya. Kalau misalnya ada seseorang yang nuraninya ingin lebih bersedekah dengan uang, ya monggo, tapi tidak perlu diistilahkan pengganti kurban. Yang kurban ya monggo, wong mungkin sebagian mereka juga kalau makan sudah biasa, beli pecel biasa, mungkin yang luar biasa itu makan daging. Jadi ya sudah lah. Jadi fikih ini luas. Itu kan seperti banyak cerita ada orang yang mau haji, pas mau haji mau dibayarkan ibunya sakit. Daripada dipakai haji yang kewajibannya alat tarohi, yang mendingan untuk ibunya yang kewajibannya fauron sekarang juga karena sakit kritis. Agama ini dari awal kan mensyaratkan atau mengharuskan atau menyarankan, terserah lah istilahnya itu al-aham fal-aham, prioritas kemudian prioritas. Ya sudah, tidak perlu diganti, diistilahkan pengganti-pengganti. Ya sudah, kalau melihat maslahatnya itu sedekah uang, ya sedekah aja, tapi tidak usah dikatakan itu pengganti kurban. Nanti ada fikih baru namanya fikih Solo Tigo, ribet lagi nanti. Jadi ya yang rileks aja lah. Itu kan sedekah itu pilihannya banyak. Uang ya sedekah, pakai beras ya sedekah, mungkin pakai pulsa juga sedekah. Ada orang itu kemarin itu ada orang yang sering ngaji pakai streaming gini. Mintanya enggak sedekah uang. Coba saya kasih kuota 150. Jadi sedekah itu banyak, tapi tidak perlu dikatakan satu mengganti yang satu karena fungsinya beda-beda dan siarnya beda-beda. Karena lafadz wal budna itu jelas disebut di Quran. Budna itu maknanya unta. Ya. An'am juga disebut. Terus ada kata wanhar dan sembelihlah. Itu ribet kalau nafsirkan uang disembelih. Daripada ribet, cobalah kita tidak perlu istilahkan apa pengganti korban dah. Ada orang cara berpikir yang sedekah nggih monggo, yang berpikir kurban nggih monggo. Kalau dia berpikir yang relatif gampang sekarang uang, ya uang. Memang gampang uang kan, kalau beli kambing kan minimal 2 juta setengah. Kalau Pak Ketua MUI hanya punya uang 500 ribu kan mendingan sedekah uang. Kalau kambing malah enggak cukup. Jadi cobalah ini dipikir secara ringan tadi karena beliau sudah ngasih materi yang luar biasa. Saya terima kasih sekali sama Pak Said, kita semua istifadah. Selain dari seorang alim juga gurunya banyak. Akan apa? Zadana ilman ila ulumina, beliau nambah ilmu ke kita, menambah ilmu yang sudah ada pada kita. Yang jelas jangan ada tradisi musyarak, hanya kita bikin aturan baru. Aturan yang sudah ada ini sudah cukup mengantarkan kita ke surga. Imatatul adza anitorik ya, sedekah menyingkirkan sakit dari jalan. Bahkan takufu syarok anin nas juga sedekah, tidak bikin hoa, tidak bikin fitnah, tidak melukai orang lain. Kalau kita yakin sebagai orang yang kena covid, yang mengisolasi diri supaya enggak kena orang lain, itu juga sedekah karena takufu syarok anin nas. Semua potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain, itu juga sedekah. Sehingga orang kalau bawaannya baru akan emosi karena sedang enggak punya uang, awan-awan. Siang-siang sebaiknya enggak usah keluar rumah. Karena bawaannya sinis pasti itu. Makanya di hadis ada aturan layak dilkoti wawah khutban. Seorang pemimpin tidak boleh dibuat keputusan ketika marah. Hanya di kehidupan kita juga gitu. Jangan ketemu orang ketika temperamental. Jangan ketemu orang ketika tidak fit. Karena nanti bawaannya itu sengak, marah, sinis. Ketemu orang ya pas ini ya. Ini Pak Tomuin. Habis mandi, hidup baru happy. Jauh dari istri. Aman. Aman, ya sedang. Jadi intinya sudahlah, kita tidak usah jadi musyarek. Syariat yang diajarkan Allah ini sudah luar biasa. Bahkan jadi umumkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna, tidak perlu kita tambahi, tidak perlu kita kurangi. Karena tadi untuk menganalisis itu cukup pakai ilmu. Sekali lagi terima kasih sama Profesor Said, semua sama Pak Irfan Hilmi, semuanya. Saya sekaligus pamitnya yang nutup moderator, tapi saya juga menutup diri saya sendiri. Akhirnya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Niki boleh diperkenalkan dulu, namanya siapa dan juga alamatnya di mana Bu?
4: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
3: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak? Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja,

Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Pharma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Please welcome, I'm Early Leja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Aduh, baik ya semuanya. Happy weekend nih, senang banget nanti ketemu weekend nih ya. Gimana nih suasananya di weekend ini? Apakah happy? Happy dong harusnya ya. Oke, di pagi hari ini ditemani dengan yang berjeduk-jeduk ria, yang hanya ada satu kali dalam satu minggu tentunya. Oke, dan di edisi hari Minggu di pukul 6:18.26 detik waktu Saturn, tentunya di tanggal 7 bulan Mei 2026. Cepet banget ya, tahu-tahu udah tanggal 7 aja. Oke, dan sahabat Setara, di pagi hari ini Uni bakal menemani di dua acara, yaitu di Dangdut Remix dan juga nanti di jam 8 ada Pop Indonesia. Dedet Remix siap menemani sahabat Stara ya hingga pukul 8 dengan satu judul lagu yang sudah keputar sebagai pembuka, ada Gadis Manis Kalimantan. Ya mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu dangdut yang remik-remik, ya langsung saja tentunya bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Disponsori oleh Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan tentunya sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, dan sambil menunggu sahabat Star bergabung, kita kasih yang hangat-hangat dulu, semakin biar semakin menghangat ya. Ada Kicau Mania siap di Geba.

0: Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Ya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,1 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Dangdut Remix yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Oke, dua lagu sudah keputar, ada Gadis Manis Kalimantan dan juga Kicau Mania. Lagu-lagu yang masih hits ya, sahabat Stara. Dan tentunya di pagi hari ini dibersamai dengan Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Kita bahas Habutop dulu ya. Ya walaupun sahabat Stara bosen, gak bosen dong tentunya. Karena hasil dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang sudah coba Habutop pasti tahu ya untuk hasil dan manfaat dari Habutop ini. Terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah terjadi apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Ini bisa menjaga imun tubuh biar tetap stabil, tetap berenergi setiap harinya, biar gak gampang lemas, gampang pegel-pegel, gampang loyo ya. Selain itu juga bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, diabetes, kolesterol, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya. Habutop sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Kawasan Banjarnegara Purbalingga sudah tersedia setiap apoteknya di kawasan atas ya, Banjarnegara atas Karangkobaran. Sahabat Setara bisa mendapatkan Habutop dan produk denatur lainnya, bisa datang langsung ke studio Setara Radio Banjarnegara di Bandingan Karangkobar Banjarnegara, atau bisa dapatkan di apotek Mitra Sehat, apotek Raja Wali, apotek Rizki, tersedia juga di toko jamu Bapak Erwan dan toko herbal Hasanah ya. Selain itu juga bisa di agen resmi Setara Radio Banjarnegara, ada di tempatnya Mama Dika di Balong Ambal, ada juga di tempatnya Bapak Juhari di Tekik Sampah. Tersedia juga di kawasan Wanayasa ya, sahabat Setara, ini tersedia di apotek Sinar Jaya dan juga apotek Cahaya Bunda. Bisa datang ke agen resmi Setara Radio Banjarnegara, ini ada di tempatnya Ibu Tuti di Tempuran Wanayasa, dan juga ada di Bapak Fahri di Balun Wanayasa, dan Ibu Umi Kolsom di Pagondangan Wanaraja Wanayasa. Kemudian tersedia di kawasan Kalibening ada di apotek Bening Farma dan apotek Kalibening, dan agen resmi Star Radio tuh ada di tempatnya Bapak Fahri di Balun Wanayasa juga ya. Aduh, mohon maaf sekali balu kesebut. Kalibening, Bening Farma dan Kalibening ya, itu sudah ada di apotek sekitaran pasar. Di sana tersedia Habutop, Vitama, Temoro, Atipus, Sultana dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian tersedia juga untuk di kawasan Pagentan ada di apotek Alhami Farma, di Batur ada di apotek Dieng Farma, Jaya Medika, Jaya Medika 2, ada di Farma Diana, Batur Farma, dan juga tersedia di Hafiza Farma Pejawaran. Kemudian sahabat Setara juga bisa dapatkan di kawasan Madukara ya. Ini tersedia di apotek Embun Farma dan apotek Gwenta. Terus ada juga di apotek Petambakan, ini di Petambakan juga Madukara ya, di arah Kerjasa itu. Kemudian ada juga di apotek Surya Sehat, ada juga di kawasan Banjarmangu, ini tersedia di apotek Rahma dan apotek Setia Budi. Dan juga di tempat yang lainnya sudah tersedia juga, nanti bisa uni spill satu persatu ya. Tentunya sahabat Setara untuk mendapatkan Habutop dan produk denatur lainnya tidak perlu bingung, karena setiap apoteknya sudah ada. Dan juga untuk di Purbalingga setiap apotek sudah ada. Yang mau COD bisa COD aku TikTok Setara di Banjarnegara. Info lebih lanjut hubungi di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Oke, ya belum bergabung bersama Uni di acara Remix, masih Uni tunggu, Uni open request hingga pukul 8. Yang sudah bergabung sepertinya kita sapa beberapa dulu ya. Di sini ada yang bergabung melalui telepon nih, kita angkat dulu. Ada Bapak Jamal di Merebet. Assalamualaikum, Habutop.
6: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
5: Oke, top. Bapak Jamal ya.
6: Inji, sehat Mbak Uni?
5: Alhamdulillah sehat. Bapak Jamal gimana?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Ini minta lagu atau gimana?
6: Lagunya dulu.
5: Mau minta lagu apa ini?
6: Makarena. DJ Makarena apa ya?
5: Makarena, itu yang rame di TikTok ya.
6: Iya, begitulah. Suwe siang anggar siaran mesti bangun sudah terus suara tahu Mbak Uni.
5: Loh, Uni setiap hari tuh siaran.
6: Ya kan pagi, pagi saya kan kerja.
5: Oh, gitu. Iya sih ya. Berarti ini lagi libur ya.
6: Meliburkan diri.
5: Oh, meliburkan diri, nggak apa-apa. Hukumnya wajib
6: untuk
5: diri sendiri.
6: Mendengarkan Mbak Uni siaran.
5: Oke, baik. Iya, kalau malam tuh Bang Sut Uni tuh pagi sama siang.
6: Pokoknya kalau untuk radio Setara Banjarnegara selalu di hati lah.
5: Aduh, mantep. Salam-salam nggak nih?
6: Salam-salame kanggo KPP pendengar radio Setara, spesial Mbak Uri yang lagi tugas.
5: Oke. Okay.
6: Sehat selalu.
5: Amin.
6: Maaf teman Mbak Uni.
5: Sami-sami.
6: Cukup ditunggu ya. Ditunggu lagu nih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baik. Ya iya benar, karena hanya ada Masuta di malam hari. Apakah Uni juga harus menyapa di malam hari juga? Oke ya, sahabat Sarah, salam hangat buat Pak Jamal di Brebet Purbalingga ya. Tadi minta dengan lagunya Macarena, tapi kok belum ketemu, masih uni cari ini ya. Oke sahabat Stara, nanti menyapa yang lainnya lagi ya. Tapi di sesi selanjutnya kali ya, karena udah agak banyak uni memakai waktunya di sesi kali ini. Ada Jauh Kau Pergi, kita gelirkan dulu. Dan juga ada yang Macarena ya, dari Jamal Merebet. Dan nanti uni bakal menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung melalui atensi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Masih di 93,1 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya bersama Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling top, yang bakal menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Dan yang mau bergabung tentunya di 0822-31-1070. Oke, siap menyapa sahabat Sarah yang sudah bergabung di sini. Ada Mbak Yanti di Bilang Rampok yang sudah bergabung paling gasih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Aku Tak Berarti Bagimu. Dan selanjutnya buat Mbak Cemplon, Mikol Tumikol, Sumai Zidan, Mau Putri, Ade Mau Pelangi, Mama Shiva, Mau Bintang, Mbak Mines, ada Mbak Titi Ista, Bu Mega, ada Mbak Hanu Buruntah, Mbak Siti Maimunah, ada Mbak Titin Soma Gidi Barendi, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan Mbak Tersun, anggis. Saya selalu juga untuk Mbak Yanti dibilang tampak ya. Kemudian ada Kang Rituan di kawasan Jakarta nih. Didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta City. Pagi Mbak Kui, pagi. Kang Rituan merapat maning di ontalan lagunya Baik Balik Kanan Wai Remix. Ini Baik Kanan tulisannya, Baik Kanan atau Balik Kanan nih? Tipo nih kayaknya ya. Soalnya buat Mikol, Tomikol, Soma, ada Mbak Mega, ada Titin Wardani, Potini, Mbak Eka, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, ada Bu Tanti, Mbak Eziden, Mama Shifai, Bu Hanum di Cilacap, ada Mbak Mama Putri, Mas Ari, ada Kian Listi, Kang Senvilan, Pak Duri, Mas Hadis, Pak Ripno, Pak Sukisno, ada Bineon, Pak Sodi, Pak Sayan, ada Mas Dimas, Pak Soma Dikasih, ada Pak Tukiman, Pak Pariyono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, Ayah Dirham, ada Pak Hamam. Ucapannya selamat harming aja atau hari minggu ya. Dan gue Mbak Kui, selamat tugas. Terima kasih Radio Setara FM. Asik Kui di Jakarta Raya. Kalau saya dengerin Radio Setara FM, ngapain dengerin yang lain di G-Voices? Pokoknya Setara Radio siap menghebohkan Jakarta ya. Sayangnya Jakarta bagian mana tok ini? Rorotan aja. Apakah perlu dipasang di Monas ya biar kedengaran semuanya? Apalagi kalau hari Minggu tuh rame ya sahabat Setara. Oke, lanjut di belakangnya ada Mbak Cemplon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Uni cantik, pagi juga bun-bun cantik. Jerman gabung nih, tolong puterin Rela Kau Tinggalkan Aku ya Mbak. Aduh baik. Dan soalnya buat Pak Heri, Pak Jamal, ada Ayah Dirham, ada Pak Daryono, ada Igri, Pak Saudi, Kiradun, Pak Zaitun, ada Pak Sayan, ada Pak Kasmuri, Pak Soma Dikasih, Pak Rituan, Abinion, Kian Listi, Pak Sanfilan, Pak Pariyono, Pak Dimas, ada Pak Hamam, ada Ari Banjar Kota, ada Pak Suripno, dan semua yang lagi stay Setara Banjar Negara. Buat Mbak Uni, semoga sehat, bahagia selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Mbak Cemplon ya. Kemudian di quotes-nya, kadang aku membayangkan di akhir perjalanan hidup mungkin yang paling menenangkan bukanlah banyaknya harta yang pernah kita kumpulkan. Bukan pula pujian yang pernah kita dengar, melainkan saat Allah memperkenankan seorang hamba mendengar dengan segala keterbatasannya. Engkau telah berusaha menjaga apa yang aku titipkan kepadamu. Bukankah itu kemenangan yang sangat indah? Semoga Allah menjadikan hati kita lembut terhadap amanah, kuat saat memikulnya, dan jujur saat mempertanggungjawabkannya. Aduh, benar sekali ya. Titipan tuh termasuk ujian sih sebenarnya buat kita semua ya. Semakin banyak titipannya, kayaknya nanti semakin lama hisapnya ya. Oke, jadi sahabat Setara, dijaga benar-benar titipan dari Allah ya. Dari tubuhnya yang sehat ini, dari akalnya ya. Jadi benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian titipannya ada apa lagi nih? Ada anak, ada keluarga, ya ada pasangan. Itu kan juga titipan. Titipan dunia tentunya ya. Terus ada apa lagi? Ada harta benda ya. Sebenarnya kita tuh gak memiliki apa-apa ya sahabat Setara. Aduh, sedih banget nih. Gak perlu sedih ya, memang seperti itu. Oke, makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga untuk Mbak Cemplon ya. Quotes-nya selalu bagus setiap harinya. Jadi tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Oke, lanjut ada Adi Pratama di Punggelan. Ini temennya dari Kang Rituan ya. Tapi temenannya tuh kalau lagi sama-sama di kampung aja sih kayaknya.
Hola Stara FM. Hola yang ger dan penyiarnya nyes. Aduh, pas banget ya. Jadi ini gernyes. Udah kayak suhu di pagi hari ya, yang sampai 18 derajat Celcius Pak Kakek. Ini belum apa-apa, kita menunggu Juli yang sepertinya bakal dingin banget ya. Adi Pratama di Bunggelan Manjer Radio Stara FM Sing Justice, requestnya ditinggal Rabi Remix. Sedih banget ditinggal Rabi ya. Ben cuacane mandan anget nang Bunggelan, salamnya buat keluargaku Sugeng Injang, goboloku si Ridwan di Jakarta Sugeng pagi. Oh ternyata tuh walaupun jauhan tetap masih jadi bolo ya. Gue buat DC dalam mini Bunggelan, mangan godokan ketela buket belak ketaket gembak lah. Orang sadar temen Bunggelan di Karangkobar malah akeh banget ya. Dan selamat tugas Mbak DJ, terima kasih. Baik, sama-sama ya. Radio Stara FM Banjar gerang ngejreng kui di Bunggelan. Pokoknya ngejreng kayak mentari ini yang tidak kelihatan pagi ya. Tadi tuh ketutup awan ya sahabat Stara. Semoga Stara FM tidak begitu ya, tidak terang tapi ketutup awan. Jadinya gak jadi cerah ya. Oke, dan langsung saja kita nikmati untuk lagu-lagunya dari question sahabat Stara. Dan nanti kita bakal lanjut di sesi selanjutnya untuk atensi yang lainnya. Ada aku tak berarti bagimu, siap untuk di-clearkan.